0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandhi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kamala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus. Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
10: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
12: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan Gatot Kaca dan juga

0: kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di RRI Programan Satu Sorong ya, masih terus menemani Anda ya di hari ini, hari Sabtu, masih di suasana pagi jelang siang ya, pukul 9.32 menit. Cuaca masih cukup adem ya, berawan. Tapi ini langit kelihatannya kayak awannya agak-agak kelabu ya. Ya, tapi enggak bisa diprediksi ya cuaca atau awan kelabu saat ini hujan atau tidak ya, karena memang walaupun kelihatan kayak mendung ya, itu tiba-tiba mendungnya tuh bisa hilang tidak lama terus hilang ya. Enggak tahu. Biasanya tuh kalau udah mendung biasanya kita tahu oh mau hujan ini. Tapi di musim kemarau saat ini, walaupun langit udah kelihatan mendung ya, mungkin di daerah di arah timur itu kelihatan kayak mendung gitu ya, padahal gak jadi hujan ya. Oke, dan disyukuri aja pastinya ya, cuaca apapun itu ya, tapi tetap jaga selalu lingkungan, jaga selalu kebersihan lingkungan kita ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Dan selamat pagi aja pendengar untuk Anda yang lagi santai ya di akhir pekan ini, yang lagi libur ya, yang lagi menikmati waktu santai. Selamat menikmati waktu santai Anda, waktu libur Anda di akhir pekan ini. Dan juga untuk Anda yang masih tetap sibuk walaupun hanya di rumah ya, tetap banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Di rumah tuh pekerjaannya gak habis-habis ya. Ada aja ya yang dikerjakan, yang harus dikerjakan biasanya. Tapi kalau memang Anda butuh waktu istirahat setelah seminggu ini Anda beraktivitas di luar cukup padat ya, pastinya kita butuh waktu istirahat untuk mengembalikan semangat dan energi kita ya, menikmati waktu kita sendiri ya, atau me time istilahnya gitu ya. Ini tidak ada salahnya agar ya kita bisa lebih rileks dan bisa mengembalikan energi kita kembali.

Iya, pendengar, kita melihat di media sosial ya sekarang informasi atau mungkin mungkin berseliweran ya keterangan atau gambar video ya di mana ini cukup viral video juga yang di mana ini bencana banjir ya, banjir bandang di Nepal. Ya, di ini diinformasikan ya bahwa korban banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet ini terus bertambah. Di hari per hari Sabtu pagi sebanyak 586 orang dilaporkan tewas dan 2478 orang masih hilang. Dan Badan Penanggulangan Bencana Nepal ini melaporkan setidaknya 579 orang dilaporkan tewas, sementara Cina melaporkan sebanyak 7 orang tewas di Tibet. Jumlah yang hilang ya ini mengalami lonjakan drastis dari laporan sebelumnya, di mana pada hari Jumat ini sebanyak 1.400 korban, sebanyak 1.924 orang hilang di perbatasan Nepal dan 554 orang hilang di Tibet. Hingga saat ini tim SAR Tibet telah mencapai daerah perbatasan utama yang hancur akibat tanah longsor. Nepal sendiri ini telah mengingatkan akan adanya risiko banjir baru. Pemerintah ini mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk pindah ke area yang lebih tinggi usai sebuah bendungan di Tibet ini dilaporkan jebol. Tim Palang Merah di Tibet juga ini memperkirakan 93.000 orang ini menjadi korban banjir bandang. Korban jiwa diperkirakan akan terus meningkat ya. Dan dalam beberapa hari terakhir, jumlah negara telah menawarkan bantuan. Kanada misalnya, ini akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 3,6 juta US dollar untuk mendukung upaya bantuan darurat di Nepal. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan senilai 2,3 juta US dollar. Dan banjir bandang dan tanah longsor ini menyapu Nepal pada hari Rabu 26 Agustus. Laporan awal ini menyebutkan ya bencana ini dipicu gempa bumi yang mengakibatkan longsor es dan batuan di Sungai Lendekola. Jadi sungai yang melintasi wilayah Nepal dan Tibet ya. Namun analisis lebih lanjut dari Survei Geologi Amerika Serikat ini menunjukkan tidak ada gempa bumi sebelum insiden tanah longsor dan banjir bandang terjadi ya. Rekaman video ini memperlihatkan orang-orang berlarian menyelamatkan diri sebelum batuan lumpur dan air ini menabrak hingga menghancurkan bangunan serta kendaraan ya. Nepal sendiri ini merupakan negara pegunungan. Wilayah ini rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor setiap musim hujan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya, pendengar, dan selamat siang menemani Anda di suasana siang hari ini ya. Saatnya bersama RRI Programa Satu Sorong. Ya, dan tentunya menemani suasana siang hari yang masih cukup adem ya. Cuacanya enggak panas. Jadi untuk Anda yang mau bepergian ya, apalagi untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 ini cukup nyaman ya siang hari ini. Tidak panasnya tidak menyengat ya, matahari tidak menyengat karena matahari kayaknya belum menampakkan sinarnya ya sampai siang hari ini ya pendengar ya. Jadi cukup adem terang tapi tidak panas menyengat ya. Oke deh, untuk Anda yang mungkin mau bepergian ya, yang mungkin mau rekreasi ya di akhir pekan ini, selamat menikmati rekreasi Anda, liburan Anda bersama orang-orang tercinta tentunya ya. Dan memang memanfaatkan waktu libur ya sebaik mungkin ya, dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia ya, membuat Anda lebih rileks ya setelah tentunya beraktivitas di seminggu ini ya. Dan pendengar, ini kabar dari Facebook dan Instagram ya, di mana Facebook dan Instagram ini bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun. Nah, perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat ya, terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Oh, ini di Amerika Serikat ya pendengar ya. Nah, ini bisa jadi pemerintah Indonesia juga ini bisa mengambil kebijakan ini ya. Nah, menganut kebijakan ini. Nah, dan mungkin ya, dan kesepakatan tersebut pendengar ya, berdasarkan penggunaan di bawah 18 tahun ini akan dibatasi pengguna menggunakan platform Meta itu maksimal 2 jam per hari saja ya. Meta juga nih akan menerapkan jam malam mulai dari pukul 00 hingga 06 serta penonaktifan sebagian notifikasi selama jam sekolah mulai pukul 8 hingga 15 gitu. Secara default platform juga ini akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan ya. Jadi pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya dapat diubah dengan persetujuan orang tua juga gitu. Jadi selain itu, orang tua juga ini akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap anak menerima atau mengirim pesan dengan orang dewasa, disertai informasi akun tersebut juga ya. Jadi notifikasi ini juga akan diberikan jika anak-anak ini mencari kata kunci yang terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri, atau gangguan makan gitu. Dan Meta juga ini dikatakan setuju untuk meningkatkan teknologi yang digunakan untuk memeriksa usia anak-anak ya, dengan audit eksternal berkala tentang seberapa baik pemantauan ini berfungsi. Nah, dan perubahan ini juga ini merupakan bagian dari penyelesaian gugatan yang melibatkan sejumlah negara bagian Amerika Serikat ya. Jadi Meta ini setuju membayar uang damai hingga 18 miliar US dollar kepada sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang menggugat raksasa teknologi itu. Jadi total pembayaran yang harus ditanggung Meta itu akan dicicil selama 10 tahun, dan jumlah 18 miliar US dollar terbilang ringan jika dibandingkan dengan pendapatan tahunan Meta pada 2025 yang mencapai 201 miliar US dollar. Isi jauh ya. Nah, jadi jangan bilang wah banyak tuh. Ternyata Meta pendapatannya lebih besar ya. Sejauh ini Meta baru setuju untuk membayar 70% dari penyelesaian tersebut atau sekitar 12,7 miliar sama US dollar selama 10 tahun ke depan. Jadi mereka ini hanya membayar sisanya jika Snapchat, TikTok, YouTube dan para pesaingnya ini juga melakukan langkah serupa dan membayar jumlah yang sama. Jadi biar adil ya. Jangan Meta sendiri gitu
mungkin Meta beranggapan gitu ya. Oke, itulah ya pendengar. Memang sebelumnya Meta ini menghadapi serangkaian kasus hukum tahun ini, sebagian besar berargumen bahwa mereka sengaja merancang platformnya agar adiktif dan telah membahayakan anak-anak. Mereka telah kalah dalam dua kasus tersebut dan dipaksa untuk membayar ganti rugi. Ya, dan Meta membantah sih melakukan kesalahan, tetapi setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut setelah bukti-bukti menunjukkan bahwa Meta mengetahui produk-produknya itu membahayakan kesehatan mental anak-anak. Itulah pendengar ya, kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat ya, bahwa ini Facebook dan Instagram bakal menerapkan sejumlah batasan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun. Ya, semoga aja Indonesia juga mungkin bisa ya mengambil kebijakan ini ya, untuk membatasi lah ya. Jangan seharian, apalagi orang tua yang mungkin gak bisa mengendalikan anak-anak ya, yang ya gak tega lah ya, atau mungkin memang anaknya gak bisa dibilangin ya, apalagi ya. Oke, itulah ya kebijakan mungkin bijak, sasa-sasa bijak sih ya, apabila mungkin Facebook atau media sosial lainnya mengambil kebijakan seperti ini untuk anak di bawah, pengguna anak di bawah 18 tahun.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Iya, pendengar, untuk Anda yang sering kali menggunakan maskapai Garuda Indonesia mulai September 2026 ya, ini perlu lebih memperhatikan jumlah koper yang dibawa saat bepergian. Pasalnya, maskapai penerbangan ini akan menerapkan sistem PESCONPACK ya, yang menghitung jatah bagasi berdasarkan jumlah koper atau koli gitu. Jadi sebelumnya jatah bagasi penumpang dihitung berdasarkan total berat bawaan. Namun dengan sistem yang baru diterapkan, jumlah koper serta batas berat masing-masing koper menjadi hal yang diperhatikan gitu ya. Jadi artinya penumpang tidak dapat hanya berpatokan pada total berat bagasi saja. Jumlah koper yang tercantum dalam etiket ini juga menjadi acuan utama ya. Contohnya apabila tiket mencantumkan jatah satu pes dengan berat maksimal 23 kg gitu ya. Jadi penumpang hanya dapat membawa satu koper dengan berat hingga 23 kg ya. Jadi jatah tersebut tidak dapat digabung menjadi satu koper seberat 46 kg gitu ya pendengar. Jadi itulah yang mulai berlaku di bulan September. Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills ini mengatakan penerapan aturan ini diharapkan dapat membuat pelanggan lebih mudah mengetahui kapasitas bagasi saat merencanakan perjalanan ya. Jadi agar pelanggan ini memiliki informasi yang semakin jelas sejak merencanakan perjalanan gitu. Untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, jatah bagasi ini dapat mencapai satu koper dengan berat maksimal itu 23 kg. Sementara itu penerbangan internasional kelas ekonomi dapat memperoleh hingga 2 koper dengan berat masing-masing maksimal 23 kg. Dan bisnis kelas ya, dan first class dapat memperoleh hingga 2 koper dengan batas maksimal 32 kg per koper tergantung rute dan ketentuan tiketnya juga. Itulah ya, Garuda Indonesia mengingatkan bahwa aturan bagasi tetap dapat berbeda berdasarkan rute perjalanan, jadi kelas penerbangan dan jenis tiket. Karena itu penumpang itu disarankan memeriksa kembali informasi yang tercantum pada etiket sebelum berangkat ya pendengar. Jadi selain jumlah koper, berat setiap koper ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi dikatakan penumpang sebaiknya menimbang koper secara terpisah untuk memastikan tidak ada yang melebihi batas ya. Jika jumlah koper berlebih jatah dalam tiket, jadi penumpang dapat menggunakan opsi excess baggage ya, atau bagasi berlebih sesuai ketentuan. Sementara itu jika salah satu koper terlalu berat, barang dapat dipindahkan ke koper lain dengan selama setiap koli tetap berada dalam batas yang ditentukan gitulah ya. Ya, itu penumpang juga tidak disarankan memindahkan seluruh kelebihan bagasi ke kabin. Jadi bagasi kabin tetap dibatasi maksimal itu 7 kg aja. Perubahan ini berlaku untuk tiket yang dipesan atau diterbitkan itu mulai 1 September 2026. Itulah ya pendengar, kebijakan yang diambil penerbangan Garuda Indonesia per bulan 1 September 2026.

Kisah Nyonya Li Chianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Bang Bang Won Nushi, tolong saya, Nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Chianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Chianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygman, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygman mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygman dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Chianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
Indo-Europese Verbandsvrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi, dan pejabat imigrasi, serta tak ada

Dari puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional.

Mari hadir, dengarkan suara Papua dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

Ya, benar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Saya Dwi pamit, wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewo Box. Saya Prameswara bersama Anda di siang hingga sore nanti. Pendengar, weekend ya, gimana kabarnya? Oke, selalu dalam keadaan sehat, semangat terus, sekalipun di akhir bulan. Tenang, tinggal menghitung hari lagi, kita sudah masuk di bulan September, bulannya RRI kalau sudah bulan September ya. Kalau kemarin RI, sekarang RRI. Berdengar berbagai informasi seputar dunia perfilman akan saya hadirkan untuk Anda di resensi film ya. Kemudian di pukul 12-nya nanti, jangan lewatkan, kami hadirkan seni budaya tradisional Papua. Terus juga selepas berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, kami hadirkan Torang Indonesia, juga dirangkai dengan Kondang Kontak Dangdut, dan dinamika 15 Korwil Nusantara 15-nya juga masih kami hadirkan untuk di minggu ini dari RRI Sorong. Dan yang pasti pendengar, masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti. Dan tetap bersama kami, ini cuacanya agak, tadi sempat macam agak sedikit-sedikit gerimis-gerimis, lewat-lewat begitu. Basah di apa namanya, di ruas jalan ya, atau di aspal. Mudah-mudahan hujannya lebih deras gitu ya, karena mengingat sudah beberapa bulan ini angin debunya minta ampun.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, di bulan September nanti bakal banyak baik film Indonesia maupun mancanegara yang keren-keren ya. Indonesia sendiri juga ya ada banyak film-film terbaru yang bersaing lah ibaratnya. Nggak melulu, meskipun pasti ada lah ya, apa namanya, film-film kalau Indonesia pasti ini identiknya yang serem-serem gitu. Nah ini ada tanggal 3 nanti, judulnya Autopsy Dead Body Cancel, Indonesia ini ya, dimana Hasri yang diperankan Masayu Anastasia, seorang dokter forensik yang berpegang pada sains dan fakta, dimana dia mengabdikan diri mengungkap kebenaran melalui jejak-jejak kematian. Tapi ada serangkaian kasus misterius yang akhirnya dia dapati begitu, sehingga dia mau tak mau terpaksa menyeimbangkan antara ilmunya forensik dengan kepekaan yang tak sepenuhnya ia pahami. Ini memang keren nih ya. Terus ada juga Baby Udon. Apa lagi? Nah, Baby Udon kisahnya tentang Fanny Kondoh yang diperankan Caitlin Helderman. Indonesia nih, animasi Indonesia. Perempuan muda yang jatuh cinta dengan Hajime Kondoh yang diperankan Denny Sumargo ya. Nah, dia nih Densu. Dia berperan sebagai seorang pria Jepang yang datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Namun di tengah perjuangan memiliki anak setelah menikah, berbagai cobaan datang menguji cinta mereka, terutama ketika suaminya si Hajime ini yang diperankan Densu divonis kanker. Wah, ini bakal seru ya pendengar ya. Bakal tangis-tangisan ini ya. Oke. Itu kalau Anda yang ada apa namanya kisah romansa-romansa lah begitu. Ada lagi yang lucu nih, tanggal 3 juga, Bapak Mukiper. Biasanya kalau yang di sini kita bilang Nenek Mukiper. Nah, jadi ini ceritanya bagus-bagus buat saya nih, buat kelas saya nih bagus. Pemerannya juga keren-keren, ada Fedi Nuril, ada Ali Fikri ya. Gimana Fedi sendiri yang berperan bernama Warto, dia seorang penjual ikan sekaligus dia dulunya mantan kiper Tarkam. Nah, ingin membantu anaknya yang diperankan Dino, yaitu Ali Fikri, merupakan striker yang berbakat sebenarnya. Nah, menang Tarkam ini kan antar kampung gitu loh, di kampung-kampung di klub kecil lah begitu ya. Nah, karena dia sering menang di Tarkam Super Cup agar dilirik pencari bakat nih. Nah, tapi ketika tim kebanggaan Dino, Serigala Sakti, dibajak konglomerat tepat sebelum final, nah, sang ayah Warto ini melihatnya sebagai kesempatan terakhir untuk bisa memperbaiki segalanya. Dia bahkan nekat membentuk ulang tim dari para serigala tua dulu karena dia masih seorang striker, kiper ya, dan sudah menjadi bapak-bapak di pasar, jualan ikan, termasuk dirinya sendiri. Nah, ini perjuangan bagaimana, ini bagus nih, film keluarga juga ya, bagaimana untuk bisa memotivasi dan anaknya yang punya peluang sekaligus juga punya kelebihan begitu ya di dunia olahraga. Nah, untuk bisa dia tampil begitu di tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar Tarkam saja pendengar. Oke, pendengar masih di resensi film, jangan kemana-mana, masih terus saya hadirkan untuk Anda.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar, selain masih di film-film Indonesia ya, dan ini yang lagi viral di seliweran di sosial media, film yang bakal tayang di tanggal 10 September itu Agensi Rumah Tangga, di mana kisahnya Enzi Storia yang memerankan Katya yang di PHK akhirnya memutuskan jadi penyalur asisten rumah tangga demi bisa membayar rumah. Tapi berbagai drama yang penuh romantika membuatnya bimbang antara mencari pekerjaan baru sesuai harapan ibunya atau tetap mempertahankan orang-orang yang sudah jadi ART, yang sudah menjadi seperti jadi keluarga begitu ya. Dan ini termasuknya film-film pas untuk keluarga lah begitu. Oke. Terus ada lagi film, masih di film Indonesia, selain kalau minggu lalu Suangge Ilmu Kutukan, nah itu nanti tanggal 10 September juga. Saya penasaran sama nonton juga, kayak itu karya-karyanya anak-anak Papua dorang ya. Jangan lupa Bahagia, nah itu diperankan ada Algi Fahri Yasin, ada Jasmine Risa, M. Afiq Dufullah ya, dimana si Ula ini harus menjadi tulang punggung bagi kedua adiknya Ima dan Iqbal setelah orang tua mereka meninggal. Nah, demi memenuhi kebutuhan hidup dan memastikan adik-adiknya tetap bisa bersekolah ya, Ula bekerja sebagai ojek online. Tapi begitu banyak cobaan yang harus dia hadapi ketika ponselnya rusak, terus mereka harus tinggal meninggalkan rumah mereka di tempat tumpangan. Pokoknya ini film keluarga yang seru sekali, bagus ya. Jadi ya, namanya hidup pasti kan ada berbagai macam cobaan ya, kalau enggak ada bukan hidup namanya. Oke, tapi ini juga memotivasi kita untuk jangan lupa bahagia apapun caranya. Oke, dan bahkan sampai di akhir-akhir September banyak film-film pilihan untuk Anda. Nah, kalau yang dari mancanegara ini menarik, ada By Any Means ya, di mana ini diperankan oleh Yahya Abdul Matin II, seorang agen FBI kulit hitam dan pembunuh bayaran mafia, yang diperankan Mark Wahlberg, yang terpaksa bekerja sama mau tak mau meskipun musuhan ya. Tapi ini latar filmnya sendiri di era-era 60-an. Di mana mereka menyelidiki kasus pembunuhan pemimpin hak-hak sipil di Mississippi di tahun 1966. Nah, mereka berdua bekerja keras bersama untuk bisa melacak anggota Ku Klux Klan dan menyelesaikan kasusnya dengan cara apapun, sekalipun begitu banyak rintangan yang harus mereka hadapi.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, kalau di Hollywood ini seru. Saya penasaran karena sudah lama mereka tidak hadir ya. Ini aktris-aktris senior Sandra Bullock sama Nicole Kidman, pendengar. Wow. Mereka bakal tampil kembali setelah sekian lama di film Practical Magic, The Book of Magic. Jadi ini Sandra Bullock dan Nicole Kidman sendiri, mereka ngikutin dua saudari Owens yang harus menghadapi sebuah kutukan gelap. Jarang-jarang mereka main film-film agak horor-horor begitu ya. Kalau Sandra kan dulu terkenal itu di film sama Keanu Reeves tuh, Speed pertama. Itu kan pokoknya yang action-action begitu. Oke, dan ini bakal seru sekali karena ini kutukan gelapnya ini akan mengancam kehancuran keluarga mereka. Apakah mereka bisa untuk menghadapi permasalahan ini ya? Ini bakal seru. Kemudian ada lagi buat Anda pernah nonton yang ngikutin dari awal, Resident Evil ini akan hadir lagi di bulan September ini, di mana diperankan Austin Abrams, di mana dia sebagai Brian, seorang kurir medis yang mengantar sebuah paket ke rumah sakit di daerah terpencil. Nah, di tengah perjalanan malam yang dingin, dia terjebak dalam sebuah kekacauan di mana ada wabah misterius dan gerombolan makhluk yang bermutasi. Dan di tengah kondisi yang mencekam, dia pun harus terus berjuang untuk bisa tetap hidup ya, gitu. Jadi bakal seru ini film-filmnya. Nah, buat Anda pecinta film Korea, nah ini juga bakal, film-film Korea selalu keren juga sih. Ada Hope ya, berkisah tentang penemuan misterius yang terjadi di sebuah pinggiran kota pelabuhan kecil, di mana para penduduk mendapati diri mereka dalam kondisi perjuangan yang putus asa untuk bisa bertahan hidup melawan sesuatu yang belum mereka temui ya. Ada juga Taboo ya. Taboo sendiri merupakan hasil kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia dengan latar sekitar hari perayaan Nyepi di Bali. Dan filmnya mengisahkan 4 turis Korea, diperankan ada Kwon Dah-ham, kemudian Wang Ha-jun, Choi Ta-eun dan juga Kim Bo-rin, pendengar ya. Mereka berkunjung ke Bali ceritanya bersama para pemandu mereka. Ada juga Nova yang diperankan Lee Jung-hoon. Nah, setelah melanggar 4 pantangan sakral di saat hari Nyepi, mereka mengalami berbagai macam teror. Wah, seru nih. Ya, jadi ini banyak sekali pilihan, begitu berwarna apa namanya, film-film baik dari Indonesia, Hollywood dan juga Korea.

0: Pues sí, ¿eh? Besok aku jadi berangkat ke Jakarta, cari kerja. Mama so siapkan kau bekal.
1: Ah, tidak, Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kek Arar. Sekarang, toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
1: ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dengar, demikianlah berbagai resensi film ya yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas ini kami hadirkan lagu Papua dan juga obrolan budaya dalam seni budaya tradisional Papua.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong, tong jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moy. Bersama saya Danusya dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Mace yang manis sekali.
1: Bisa manis itu gula apa ya?
0: Mace Mia Rumahino.
1: Selamat malam Pak C, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik ya, sehat ya.
1: Sekali. Jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, okay, standby sudah apa ya? Karena kita tuh bukan tuh yang nanti bahas tuh Pak C Danu.
0: Yo.
1: Karena ada ketumpu pakar-pakar yang
0: ketumpu tamu juga yang sudah ada di sini yang nanti ngobrol-ngobrol dan ton 2 juga.
1: Ya itu dia.
0: Apalagi dengan tumpu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tolong langsung perkenalkan kapa tumpu narasumber yang sudah duduk dan torong di sini kapa.
1: Ya bisa Pak Ci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamas Agrim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga tumpu Bapak satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, Pak Hama silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa tumpu tamu di malam hari ini.
1: Tumpu tamu
0: narasumber di malam hari
1: bincang,
0: ini.
1: Bincang-bincang ke tong bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kan, Pak.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga tong lihat tumpu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya tapi juga nih di Indosiar pun sebenarnya penyanyi juga.
0: Mantap sekali. Tadi tong lihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Teri Asmuruf kah?
0: Teri Asmuruf.
1: Oke.
0: Nah, nanti tong masih lihat dong punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu apa dengan Bapak atau tumpu saudara kekasih ini Hama ya. Hama Sagrim ST kaitan dengan beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah bahasa ini yang tercover ini budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini berapa banyak ini ada mau bilang seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Iya, betul.
2: Saya lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moy. Jadi Moy ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisional ya.
1: Yeah.
2: Itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah, itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah, kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada. Namun tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja bahasa lokal khusus untuk Malam Moy ini tidak di-cover dengan baik dalam muatan lokal pendidikan lokal. Ini kan tidak masuk. Selain dari itu keterampilan-keterampilan tradisional ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Iya. Yeah.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar. Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada, suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini, kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah, harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial, kehidupan. Tetapi sosial budaya, budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak. Budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Yeah.
2: Dia mengangkat ekonomi, tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada, kebijakannya bagaimana. Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian, Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum, berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong, ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong nih. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu, dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman Balai Kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar
1: itu.
2: Itu setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di Kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit dengan teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong yang baik. Belum terinventarisir yang baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet. Di mana data-data budaya di Kota Sorong? Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan. Oke, mana-mana yang kita dahulukan. Oke, kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo. Ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar. Seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini, berapa suku yang sudah saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini, Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi hanya masuk dalam penelitian-penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of Gatin Tribal Religions, jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Gapai.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nah, jadi tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa di apa namanya dikumpul menjadi satu karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya Kakak Hama, bermacam-macam pasti dia punya corak juga tentu saja juga berbeda-beda. Depu corak juga bermacam-macam. Nah, dari situ saja memang butuh apa? Kajian lagi untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, saya tambahkan. Khusus untuk batik, bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas entitas sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi.
2: Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoy. Saya rasa itu berat untuk saya. Karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoy, suku Moy ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya. Saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami Atong masih akan bahas lebih banyak lagi
1: lebih banyak lagi
0: sama Tong pun narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu artis.
1: Tumpu Adi Dilila
0: sama Tumpu pemain keyboard ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Tuh kembali lagi, Kakak Hama atau Saudara Hama. Mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin Kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tongsu singgung juga tentang berbagai filosofinya ini, Kakak Hama. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini, Kakak Hama. Silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi, berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Mm-hmm. Batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Hmm. Saya lagi siapkan rapor batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita presentasikan filosofinya itu. Nah, sedangkan MOI, kita lagi lakukan pendataan, namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi, nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua cenderung dengan Tifa, karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, cendrawasih.
2: Cendrawasih juga kan simbol, ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Nah, kalau kembali ke MOI, MOI ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di MOI, ya MOI secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial. Nah, ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Kehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karom, masuk ke daerah Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di MOI terkait dengan kepercayaan misalnya. Kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang MOI itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari dia harus sembunyi tempat-tempat tersembunyi, musuh yang datang ini kakatua ini misalnya malam dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat.
1: Oke.
2: Pakai di dalam batik. Nah, ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Moi ini apa?
1: Mm-hmm.
2: Iya. Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul akan dipakai, misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan kenakan batik begitu. Batik,
0: iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis. Ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dia ini, oh ya, ini pejabat.
1: Oke. Oke. Mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Ya. Saya mau tambahkan. Batik Moi berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Moi di kilometer 13 gedung khusus Malam Moi punya itu,
1: yeah,
3: dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu, bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga. Bisa melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk ke desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ke ini, belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan gitu, ya? Ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar, saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu. Jadi langsung di.
1: Tapi yang spesifik dari batik Moi itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua itu apa, Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya.
0: Iya.
3: Yang penokok itu.
0: Iya.
3: Sudah munculkan di situ, kemudian ada motif-motif lain juga yang munculkan. Jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar ya, bisa ya. Bisa.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Yeah. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Ya. Mereka sudah, malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak, sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap penampilan pada saat pentas tari, itu motif-motif itu di tangan kiri, kanan, kaki, semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya. Biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari, atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua, atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu, kan seringkali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: tubuh, para penari muka, gitu ya, kan. Nah pasti jadi pertanyaan juga, itu apa? Apakah itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan, gambar-gambar saja kan.
1: Tapi dia maksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu. Supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu, ada noken saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura, kita bahas, teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya, Batak sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf. Tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya,
3: dia
1: betul, mau tiru. Betul, betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu dari bukti. Akhirnya melihat, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya, juga sama dengan Maibrat punya. Mm-hmm. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Mm-hmm. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi, di Tanah Moi ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi Malanu, mm-hmm. Malasilen, Maladohok. Mm-hmm. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu, perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Mm-hmm. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Mm-hmm. Kata Mala ini juga kita di Maibrat, di Sawiat sana juga
0: pakai kata itu ya?
3: Pakai kata Mala itu. Ya.
0: Tapi Bapak Mika, kita kembali ke Batik Moi tadi. Jadi yang Bapak lihat dalam apa pentas budaya waktu itu satu motif saja yang kayak tadi untuk ke Mangkul Sagu itu saja kah? Baru satu itu saja kah?
3: Ada motif-motif lain juga. Ada yang sama dengan Maibrat punya itu yang saya menjelaskan ini. Hmm. Tapi arti-arti itu yang menurut suku Moi artinya apa? Uh-huh. Kalau kita di Maibrat itu kalau orang datang serang di Mala itu, tempat pertahanan itu, mm-hmm. semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Mm-hmm. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung paran itu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu tinggal di situ. Mm-hmm. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Itu ada tanda. Lihat begini bentuk empat persegi. Berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan. Segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang. Mm-hmm. Oh, atau kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
0: Pak Cedi, ada tanda-tanda alam kah itu apa ya?
3: Jadi
0: Bapak Amika.
3: Itu artinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu dengan bahasa Sawa itu dikatakan bahwa itu kedak. Oh. Amannya kedak. Tapi saya tidak tahu Batak punya artinya apa, sama, motifnya mm-hmm. sama. Mm-hmm. Raja juga sama. Nah itu.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Nah Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
0: Terus ya. Dibudayakan.
1: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Net.
4: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
1: Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net, Obrolan Budaya diproduksi oleh RRI Sorong untuk edisi hari ini. Masih dengan saya Danusyah dan ada
0: Mia Rumainom.
1: Tong lanjut lagi.
0: Okay.
1: Mengenai tong pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, depu cerita, depu filosofi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai Ketua Harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokusnya juga ke mana saat ini, apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu. Pak Mika, silakan.
3: Baik, terima kasih. sanggar-sanggar seni di kota ini, lihat secara keseluruhan itu hampir mendekati 20 sanggar.
0: 20 sanggar ya?
3: Tapi dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja?
1: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya?
3: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
2: Ada 100 lebih.
1: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya?
3: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
1: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Ya. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
3: Sanggar-sanggar itu ada yang fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan, ada yang fokus ke situ. Ada yang fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi. Sanggar Alabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik. Dia sudah mulai.
2: Ini saya tambahkan ini untuk untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini, jumlahnya ada 20. Itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri, mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat ya data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan Bapak tentu saja akan dibantu,
2: harus dari Dewan didorong. Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota. Tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong. Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan. Oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
2: Itu jadi masalah juga.
3: Itu yang membuat sementara ini.
2: Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum tempat, punya tempat representatif. Dia harus konsentrasi untuk mulai meng-cover ini semua. Itu mendata.
0: Artinya bahwa Kakak Hama mau komentar, mau minta kepada Dewan apa, Dinas Budaya ya Kota Sorong untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Dan, tapi untuk Kakak Hama sendiri selaku ini ya sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini, mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau Kakak Hama
1: atau
0: sampaikan ke sanggar ini
1: malam apa, apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada terutama juga khususnya batik Moi ini bisa menjadi batik yang
0: diakui, Kak,
1: diakui gitu ya. Simbolnya kuat dan seterusnya nih Kakak Hama.
2: Ya baik, dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong kita punya program untuk itu. Jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan dan tidak didorong oleh pemerintah, tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sangkar ini. Saya percaya bahwa sangkar mereka, mereka bikin sendiri ini.
0: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten. Dia mendapatkan izin.
0: Iya.
2: Nah, ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan. Nah, saya yang ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Yeah.
2: Malaysia mengambil batik dari Indonesia. Indonesia ribut, tuh nggak bisa, tidak bikin paten. Nah, jadi batik ini nanti kan ada tahapan-tahapan. Jadi sang kreator ini yang menginovasi, dia kreativitasnya kan dia pembatik. Pembatik khusus untuk Moi, dia adalah orang yang memahami tentang nilai-nilai masyarakat Moi. Dia inilah yang membuat motif batik. Dari motif ini, dia ketika jadi, itu akan jadi raport batik. Kan bukan cuma satu aliran. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan. Ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini kan pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya, badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Oke. Secara nilai, secara aliran, oke. Tapi secara hukum, harus disahkan.
0: Oke, jadi itu ya.
2: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini. Tidak bisa. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, oke, diterima semua, oke, baru deklarasi untuk peluncuran. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. Begitu.
1: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari harus Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
2: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Ini kan belum ada.
1: Oke.
2: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Harus mereka, harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu.
1: Nah.
2: Kita cari orang-orang kreatif. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain. Namun di situ harus ada petuah atau orang Moe yang mengerti tentang nilai Moe. Dia harus ada, karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
1: Nah, inovasinya itu jangan keluar dari tradisi bisa, yang ada, dari filosofi yang ada.
2: Nah, makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
1: Oke.
2: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol dia cerita.
1: Oke.
2: Jadi batik itu menceritakan tentang nilai. Gitu. Jadi semua aktivitas budaya di Kota Sorong dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain, karena belum ada gedung.
1: Oke.
2: Representasi
1: itu yang menjadi salah satu depo problem.
2: Media center untuk Dewan Kesenian. Oke. Yang ada di Kota Sorong, supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, mengontrol, memberi pacuan pada
0: bilang apa, backup kah apa begitu semua.
1: Oke.

0: kota jasa. Tapi jasa apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada.
1: Oke.
0: Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Saya sempat bicara. Ini kan bicara soal budaya ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya ya.
2: Itunya sekali Pak Cidano. Kan jadi kita bicara apa toh? Oke. Kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kakak Hama juga sendiri sebagai ini ya. Yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong. Long.

0: Pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sorong. Masih bersama saya Danusyah dan ada juga Mia Rumainum. Dan Tong masih bersama dengan Tong Dua Punarasumber.
1: Ya, ada Bapak Mika.
0: Bapak Mika.
1: Kakak Hama.
0: Ada Kakak Hamas juga yang bersama-sama dengan Torang di sini. Banyak hal yang tadi sudah kita
1: bicarakan.
0: Tentang Tompu, topik yang sangat menarik untuk kita informasikan ini untuk pemirsa RRI Net dimanapun berada, yaitu mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi begitu. Nah, untuk melanjutkan dan kemudian menyampaikan juga tadi sedikit tentang apa yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, Bapak Mika, mungkin sedikit apa yang bisa disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Kaitan dengan motif saya ikuti selama ini, batik atau motif batik untuk suku Moi ini sudah dirancang sejak lama, terutama oleh Bapak Yan Cemalagivik. Yan Cemalagivik ini sekarang ditugaskan di provinsi. Beliau sekarang diangkat jadi kepala bidang di kebudayaan di provinsi. Sepertinya beliau kemarin datang di Sorong sini. Beliau sudah rancangin sejak lama. Kemudian sepertinya batik ini sudah dicetak dan mungkin sudah dipromosi secara lokal. Belum keluar tapi masih dalam. Jadi sekarang upaya-upaya ini pasti ke depan pasti dia ada itu. Seperti yang tadi disarankan oleh Pak Hamak tadi, ini supaya diakui dan tidak ditiru oleh sanggar
1: orang lain, begitu.
2: Harus punya dasar hukum yang seperti itu supaya.
1: Bapak Mika, ya. Bapak Mika lihat ini motif batik Moi ini apa sudah dicetak yang tadi Bapak Mika bilang ini, itu dalam bentuk kemeja atau sudah ada dalam jaket kah, topi?
2: Kalau ada yang sudah dalam bentuk kemeja oleh pejabat-pejabat tertentu di wilayah kabupaten itu sudah pakai. Jadi ada motif satu lagi yang bentuknya seperti, kalau kita lihat hampir mirip dengan kodok begitu, juga dimasukkan dalam batik itu, motif itu. Selain pakur sagu tadi, terus ada motif-motif lain juga dimasukkan. Jadi itu kita berterima kasih kepada Bupati Kabupaten Sorong karena hampir selama satu tahun itu sekitar 2-3 kali kegiatan.
3: Mendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan Dinamika Olahraga.
4: Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga, meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun, bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih Sahita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 ISBSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam.

0: orang Indonesia.
1: Dengar di mana saja Anda berada, masih bersama saya Pramesora menemani Anda di siang hari ini. Saatnya orang Indonesia hadir. Ada Fagetos dengan kehadiranmu, Numata Raja Jatuh Cinta, Padi Belum Terlambat. Ada juga ini asli nih, Henry Lamiri yang duet sama kolaborasi sama Langit, Cerita Lalu, Rosa Ayat-Ayat Cinta, Pasto I Need You. Juga ada Pingkan Mambo, Biar Kau Tahu Rasa, Peter Pan Bebas, Leto Kau Aku dan Obsesiku, juga Malik Desensial Kau Yang Bisa. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini pendengar ya. Oke, saya nantikan yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Iya.
1: Wih, lama baru dengar suaranya ini, berapa hari?
2: Sudah lama tidak kedengaran suaranya.
1: Iya, apa yang terjadi? Oh.
2: Gimana kabar?
1: Baik.
2: Sama dong, sini juga.
1: Iya.
2: Baik. Cuaca juga cerah.
1: Oh, suaramu juga cerah sekali, Bang.
2: Iya. Masih seperti yang dulu ya. Suaranya juga di sini, kampung. Tidak kedengaran.
1: Oh, gitu. Sekarang Bang Luhut mau request lagu yang mana nih?
2: Judulnya apa ya tadi?
1: Oh, ada Fagetos kehadiranmu, Numata Raja Jatuh Cinta, Padi Belum Terlambat, Henry Lamiri Cerita Lalu, Rosa Ayat-Ayat.
2: Fagetos saja lah.
1: Fagetos saja lah. Oke lah.
2: Iya.
1: Oke, Bang.
2: Oke. Salamnya yang pertama buat Mbak Tias, selamat bertugas, tetap semangat, selamat terpekan. Terus buat Ibuana, Bidan Luis, Mbak Tio, Mama Do, ada Ida, Wartini, Puja, Ibu Jati, Mama Monica, ada Ines.
1: Iya.
2: Ibu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Bunda En, ada Pak Rete, Bu Rete juga, ada Pak Widi, Bung Leman, ada juga Bung Daek, ada Bang Putra Dengar, Bang Lei, dan buat semuanya saya jelaskan lagi.
1: Oke.
2: Dan terima kasih, selamat siang orang Indonesia. Horas.
1: Horas juga. Mau lihat teh. Aduh, Tapanuli Utara nih langsung. Oke, next ada. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum orang Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang ini pengen dengerin Leto, Mbak Tia.
1: Leto, oke. Okay.
3: Iya. Tapi salamnya buat Abang Lut, baru kelihatan, baru kenal. Bu Ana, Mama Dul, Mama Ida, Mama Melita, Pak Rete, Bu Rete, Pak Rida, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Bucek, Pak Niko, Pak Odi, Bu Edwido, Pak Nasrun, Bu Uca, Ibu Ana, Bu Dan Dwi, Bunda El, Bunda Natalia, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, pokoknya Pak Widi di Tokyo, pokoknya pendengar setiap hari berusaha bersorong.
1: Okay.
3: Semuanya semoga kesempatan pada sehat-sehat, selamat menyambut malam minggu malam itu.
1: Okay.
3: Mbak Tia sudah makan siang belum?
1: Kalau udah, makan, kita hari ini kita mawar, Bu.
3: Oh, mawar. Ini enggak apa-apa, mawar. Bujang, kan?
1: Itu lagi.
3: Di kantor kan bujang. Aku tadi lagi agak sedikit gudeg.
1: Oh, so gudeg. Oke.
3: Kerupuk sama sambal terasi.
1: Wih, sedap, Rek.
3: Terima kasih banyak.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Hartini sudah bergabung. Oke, lanjut ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bung Alan ya?
4: Ya,
1: ah, ya. Akhirnya mulai hafal nih.
4: Rosa tadi kan?
1: Gimana?
4: Rosa tadi, Rosa.
1: Rosa, oke, baik.
4: Salam yang pertama buat kakak yang bertinggal, Kak Ana, Ija, dengan bosan tadi di Tapanuli tadi, Bunda. Air Mas Ali, Rafi dari Ternate, Leona di Kupang, Bu Farida, Paleman,
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alan dari Seram. Oke. Yang mau gabung lagi boleh ya, sampai di pukul 14.15 waktu Indonesia Timur nanti, masih di Torang Indonesia. Saya putarkan dulu dua lagunya dulu ya. Nanti habis ini baru Bung Alan pulang, baru saya putar.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Pendengar masih di Torang Indonesia. Masih ada Numata, masih ada Padi, Henry Lamiri, Pasto, Pingkan Mambo, ada Malik Desensial dan juga Peter Pan. Silakan saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk bergabung ya di Torang Indonesia. Nanti di pukul 14.15 baru Torang Dangdutan. Asik. Ya, yang pasti pendengar tunggu tanggal mainnya di awal September nanti, banyak program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang seru ya. Pokoknya tunggu saja. Oke, mulai ada bintang radio lah, kemudian ada RRI Fest ya. Ya, dan yang pasti akan melibatkan banyak pihak, banyak masyarakat yang mau bergabung juga boleh. Apa-apa saja tunggu saja, pokoknya tanggal mainnya nanti ya pendengar. Yang pasti untuk RRI Fest insya Allah kalau tidak ada halangan juga sekaligus pencanangan hari radio nanti di tanggal 3 September ya. Kemudian juga di tanggal 12 malamnya ya, selepas satu hari setelah hari radio tanggal 11 September, kami akan hadirkan Ruang Rindu Live ya, untuk khususnya yang ada di Sorong yang mau bergabung boleh ya. Jarang-jarang bisa, belum tentu setahun sekali ya kita hadirkan ya, tapi mudah-mudahan juga menjadi ajang untuk saling silaturahmi yang selama terketemu berseling-seling mengenal satu dengan lainnya. Baik, silakan mendengar ya, masih nantikan Anda di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Silakan kami nantikan Anda.

0: Baik pendengar, masih di Torang Indonesia. Silahkan ya yang mau bergabung 3242222 atau di 0812-3868-8703. Oke, yuk saya tunggu tadi siapa mau bergabung, boleh saya nantikan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Fendi.
1: Agak apa ini?
0: Masih ada Numata Raja Jatuh Cinta Padi Belum Terlambat, Henry Lamiri Cerit. Ya?
1: Jatuh Cinta.
0: Raja Jatuh Cinta Numata, oke.
1: Okay. Iya. Telepon pertama untuk Ibu Puja.
0: Mm-hmm.
1: Bu Artini, Bu Ana.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, orang Indonesia.
0: Iya, juga.
1: Bu, iya, ini apa tadi ya?
0: Apa?
1: Apa yang nomor 2 kah nomor 3 tadi yang nomor
0: ya, apa? Padi belum terlambat, cerita lalu dari Henry Lamiri.
1: Ya itu, padi.
0: Oh, padi
1: belum terlambat.
0: belum terlambat emang.
1: Belum, masih dikit lagi.
0: Iyo, tenang saja.
1: Salam aja buat semuanya kakak. Sebentar ininya apa? Salam-salamnya di kondang saja.
0: Oh iya, tadi dapat salam dari Bang Luhut.
1: Iyo, Bang Luhut ini, aduh. Iyo, salam balik. Sebentar ya kak, ininya apa tuh salam-salamnya? Oke, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Dah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Anna sudah bergabung. Oke, nanti saya putar habis Pak Fendi punya lagu tadi ya. Oke, baik, silakan buat Anda yang masih banyak lagu-lagu asik untuk Anda masih Henry Lamiri ini lagu penyanyi era-era dari sebenarnya dari 90-an ya sampai 2000-an. Cuman dia lebih paling asik kalau dia lagu-lagu lama tapi dibikin apa ya, di remake tapi keren sekali. Oke, silakan, masih ada Pasto juga, kemudian Pinkan Mambo biar kau tahu rasa. Terus juga ada Peter Pan. Mana nih penggemarnya Peter Pan yang ada di apa nih? Bintuni sana. Terus juga ada Malik Desensial dengan Kau Yang Bisa. Itu dia lagu-lagunya, silakan ya. Saya nantikan Anda 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3 8 6 8 8 7 0 3. Yuk bergabung ya, saya tunggu ini. Oke, yang pasti ikutin program-program kami, info-infonya juga, karena jelang hari radio nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan seluruh masyarakat, khususnya juga para pendengar-pendengar setia kita.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Orang Indonesia. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia. Silakan ya, saya masih nantikan Anda. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Ini di penghujung Agustus ini juga RRI seluruh Indonesia juga merasa kehilangan salah satu. Ini saya kenal juga, saya lupa ketemunya di mana, lupa. Beliau ketua tim pemberitaan RRI Palu ya. Beliau juga sering waktu itu bertugas di pusat Jakarta, Bung Job Runtukahu selaku ketua tim pemberitaan RRI Palu. Semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa di tempat terbaiknya. Baik pendengar, masih di Torang Indonesia, silakan kami nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Silakan Anda, saya nantikannya di siang hari ini. Ya memang cuacanya macam hari ini kayak macam mendung-bundung, terah hujan-hujan tadi. Setiap hari itu macam ada tapi cuman tik-tik habis itu sudah. Tadi sempat kayaknya ada sempat aja hujan-hujan lewat saja di sekitaran Klademak sini, tapi di bagian bawah sana, di sini kering, di bagian bawah sana, di bawah RRI basah tadi ya. Oke. Okay. Dan 10 menit lagi kurang lebih ya nanti kami hadirkan kondang kontak dangdut.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Pendengar, nah sekarang saatnya kita dangdutan yuk. Oke, ada Dar Boy Gang dengan Sendiri Cinta Tak Bermata dari Melili, dari Riri Cantika dengan Rungkat. Ada Baitri dengan Happy, Pungguk Merindukan Bulan dari Mansyur S, Eri Susan Sahabat Setia, Duo Anggrek sama Mas Buloh, Mila Rosa Terlalu Sayang, Balena Harusnya Aku Bukan Dia, terus juga ada Danang Mendua. Yuk, itu lagunya asik ya. Silahkan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang. Iya, waalaikumsalam.
1: Lagu yang kedua tadi
0: kata Melilida Cinta Tak Bermata.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat semua saja, buat anak gue yang ada tidur ini lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Habis itu ada siapakah ini? Halo, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sudah lama pas di atas mobil ini.
0: Oh.
2: Oke. Lagu-lagu apa ini?
0: Ini
2: saya
0: mas.
2: Baru putar radio ini.
0: Oh gitu. Ada Dar Boy Gang Sendiri, Riri Cantika Rungkat, Baitri Happy, Pungguk Merindukan Bulan dari Mansyur S, Eri Susan Sahabat Setia, Duo Anggrek Mas Buloh, Mila Rosa Terlalu Sayang, Balena Harusnya Aku Bukan Dia sama Danang Mendua.
2: Terlalu sayang.
0: Saja. Terlalu sayang. Oke. Okay.
2: Oke, Kak Tias.
0: Iya.
2: Oke, kirim-kirim salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Pertama-tama buat Kak Tias bertugas, selamat bertugas. Semoga sampai sore nanti, pulang dan selamat menikmati malam minggu nanti bersama keluarga ya.
0: Iya.
2: Juga buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Luis, Mama Do, Ibu Pendeta, Ibu Ida di seputaran bandara ya. Terus Pak Deki, Pak Otis, Pak Effendi juga. Pak Nasrun, Pak Leman juga, terus Ibu Natalia, Ibu Els, Nona Puja, Ibu Farida, Palu, Pak Luhut, Pak Andi Distira, dan seluruh pendengar setia kondang di siang hari ini. Salam hormat dari Parete dan Burete. Semoga kita semua terhibur.
0: Okay.
2: Selamat menikmati malam nanti malam minggu buat kita. Selamat bertugas ya. Terima
0: Parete,
2: kasih.
0: Parete nanti ya. Tanggal 12 gabung toh.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah, oke.
2: Jam berapa tuh?
0: Ya, sekitar jam 7 malam.
2: Oke, nanti kasih ini. Coba kasih masuk di itu grup yang satu tuh.
0: Ada, sudah. Kita dari
2: belum,
0: satu minggu.
2: Tapi bukan grup yang satu itu, saya belum ada nomor ini.
0: Oh, begitu. Oke, nanti saya kasih masuk.
2: Kita lihat ya.
0: Sip, oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih
2: selamat
0: juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rete sudah bergabung ya. Oke, next ada Ibu Ana. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baik. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo. Halo, selamat siang. Hai, hai.
0: Nah, kok tabrakan sama Bang Luhut, Bu Ana.
3: Hai, hai, Bang. Mari kita bergoyang di siang-siang.
0: Bu Ana bisa dengar. Bu Ana bisa dengar Bang Luhut nggak nih? Kebetulan tabrakan bisa ngomong bertiga nih.
3: Kah?
0: Iya, coba siapa sekarang.
3: Terus?
0: Bang Luhut, bisa ngobrol nih, dengar suara Bu Ana kan?
4: Oh bisa.
3: Bang Luhut ini agak-agak heng-heng lagi ya. Bang Luhut ini.
4: Kedengaran di sini jadi yang bertanya bilang heng-heng ini.
3: Kedengaran saya lagi. Kita undang Bang Luhut nanti tanggal 12 dia datang ke Sorong.
0: Berat di ongkos Bu Ana. Berat di ongkos dari Tapanuli Utara sampai ke Sorong.
3: Pasti susahnya bagi Bang Luhut.
0: Juragan Bang Bang Luhut kan juragan. Ya.
3: Juragan Empang. Ya itu. Ya, Tias, ini kan tadi kata Bapak Rete tuh ikut digabung apa? Gabung yang di grup yang mana lagi?
0: Enggak tahu, Bu. Kayaknya Pak Rete kemarin lockout itu. Nanti boleh nanti tak kebagian lagi.
3: Aduh. Terus.
0: Oke, Bu Ana requestnya dua anggrek. Bang Luhut requestnya apa, Bang?
4: Apa judulnya yang dua anggrek?
0: Dua anggrek Mas Bulo tadi Bu Ana request. Masih ada Ndar Boy Gang sendiri, Riri Cantika Rungkat, Baitri Happy, Mansyur S, Punggung Merindukan Bulan, Eri Susan Sahabat Setia. Balena Harusnya Aku Bukan Dia sama Danang Mendua.
3: Setia saja Bang Luhut. biar ini biar tidak apa lihat kiri lihat kanan. Lurus ke depan saja.
0: Apa nih Bang?
4: Mas Bulo, terus yang ini jadi Setia.
0: Padahal dia mendua.
3: Mas Bulo.
4: Setia saja lah, walaupun belum ada yang punya di sini.
0: Oh, sahabat setia. Oke lah, kita oh, jadi sahabat
3: nah
0: setia.
3: Oh, betul lagi tuh, kita punya sahabat tuh harus setia.
0: Oke lah.
3: Eh, salam. Eh, Bang Luhut lagi apain? Sudah makan kamu dua kan?
4: Kalau Bu Ana mau nyuapin, mau.
0: Waduh, disuapin katanya. Wah.
4: Iya, kalau Ibu Ana yang nyuapin baru mau.
3: Baru itu salam-salam saya wakili sama Bang Luhut sudah.
0: Ah, oke, okay. Sekarang Bang Luhut mau salamnya buat siapa?
4: Oh, salamnya ya buat Ibu Ana, selamat hari Sabtu ya weekend. Terus buat Bidan Luis, ada juga Bung Leman dan juga Bung Daik. Pak Rete, Bang Putra tinggal Bang Daik. Ada juga Pak Widi, Tiga, Sona Pisa, dan Bu Sima-Simanya saya jalan.
3: Ibu Hartini, Bu Bidan Luis. Terus apa lagi ya? Bung Daek, Pak Nasrun.
0: Ya, ditambahin
3: terus,
0: lah ya.
3: Terus sama Pak Widi, dan semua-semua tanpa terkecuali. Salam kompak selalu, mari kita bergoyang bersama-sama di siang-siang. Biarpun siang panas, tapi kita tetap bergoyang.
0: Oke deh, kalau gitu Bang Luhut makasih sudah bergabung ya. Bu Ana juga, waalaikumsalam. Terima kasih dua-duanya sudah bergabung akhirnya. Cocok sudah, Mi. Aduh. Oke, baik pendengar, dimana saja Anda berada, masih di kondang kontak dan satu lagi lah kalau begitu. Halo, selamat siang. Halo.
5: Selamat siang kondang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Putra Tengah.
0: Oh, Bung Putra Tengah. Fak-fak, silahkan.
5: Masih ada lagu apa?
0: Ini banyak, masih ada Ndar Boy Gang sendiri, Riri Cantika Rungkat, Baitri Happy, Punggung Merindukan Bulan dari Mansyur S, Balena Harusnya Aku Bukan Dia sama Danang Mendua.
5: Punggung Merindukan Bulan.
0: Punggung Merindukan Bulan, oke baik.
5: Oke, selamat bertugas.
0: Selalu. Iya.
5: Ada Bunda Natalia, ada juga Bang Ramadan, juga Mbak Putri, Mbak Ana, juga ada Mbak Junaidi, ada Bunda Pratama, Bang Luhut, Pak Nasrun, Bunda Ima, ada juga Ibu Ani Ginado.
0: Iya.
5: Ada juga Bang Klik, Ibu Ratna juga di sana, Bang Mikan, Bang Yunus juga di Bitor. Ada juga Bang Leman di Lampung. Dan juga semua sudah.
0: Oke, okay, baik.
5: Semoga terhibur selalu, salam kompak dan kita selalu bersama keluarga.
0: Iya.
5: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Kondang. Selamat siang dari Fak-Fak dan dari Putra Tengah di Fak-Fak ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di kondang kontak dangdut. Saya mau hadirkan dulu ya. Yang lain sabar dulu dua lagunya pertama.

0: kakak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Oke, pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut. Wih, tinggal 5 lagi lagunya yang tersisa. Tadi Bu Natalia mau gabung, boleh? Boleh, Jo. Iya, masih ada Darboy Gang dengan Sendiri, Riri, Cantika, Rungkat, Baitri dengan Happy, Balena, Harusnya Aku Bukan Dia, juga ada Danang. Danang ini jebolan apa sih? Pokoknya yang dangdutan itu. Iya, dengan lagunya Mendua. Itu dia lagu-lagunya. Silahkan pendengar ya di... Oh ada, mau gabung, boleh. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Pak Jumadi, masih ada Danang Mendua, Balena Harusnya Aku Bukan Dia, Baitri Happy, Riri Rungkat, sama Darboy Gang Sendiri.
1: Oh, Balena saja.
0: Balena, oke, baik.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Ibu Artini, Ibu Ana yang baru lewat, Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Murni, semuanya saja lah, sudah monitor juga.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Jumadi?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Oke, silakan yang lain. 3 2 4 2 2 2 atau di 0812 3 8 6 8 8 7 0 3 ya. Tinggal tersisa 4 lagi lagu pilihannya untuk Anda siang ini. Yuk, silakan bergabung. Saya tunggu ya. Ya, habis ini Bu Ana. Oh, tadi Bu Ana sama Bang Luhut ya. Oke, sahabat harus saling setia emang. Tunggu lagunya selepas ini. Ya, silakan, saya masih nantikan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti tepat kami hadirkan Dinamika Nusantara sebagai hostnya di RRI Sorong.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kalau ada yang mau gabung lagi satu boleh ya di line telepon ataupun handphone, karena selepas ini dua lagu yang sudah di request belum kita putar masih jadi playlistnya. Silakan nih, mau gabung tadi Bu Natalia, ayo mau gabung, saya nantikan ya. Ya, di siang hari ini. Iya, yang selama lama terdengar-dengar suara yang dari Manado, mudah-mudahan sehat juga, yang di Sorong Raya juga, Ibu Ida apa kabarnya? Sehat-sehat, semangat terus ya, yang ada di seputaran Bandara Deo. Yang di Sorong Selatan juga, Pak. Siapa lagi deh, Bunam, lupa lagi. Ya, silakan ya, saya nantikan Anda yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Oh, sayang sekali terputus. Baik, pendengar masih di kondang kontak dangdut ya, di menit-menit terakhir kebersamaan kita, 10 menit terakhir. Dan di pukul 15 tepat kami hadirkan Dinamika Nusantara.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang kontak dangdut siang hari ini. Terima kasih banyak buat semua yang sudah bergabung, mulai dari Torang Indonesia hingga kondang. Dan tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika Nusantara.

Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Sabtu 29 Agustus 2026 di antaranya. Anggota Satpol PP Raja Ampat mengikuti diklat. Peresmian Jembatan Merah Putih di Sorong. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 70 anggota Satpol PP Raja Ampat mengikuti pendidikan di Markas Brimob Yogyakarta. Laporan Padli Ramdan.
1: Sebanyak 70 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Raja Ampat akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar di Markas Brimob Provinsi Yogyakarta. Keberangkatan Satpol PP ini dilepas dalam apel yang dipimpin Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, didampingi Kepala Satpol PP Gideon Omkarsba dan Staf Ahli Bupati Zulaida Kelibai. Kasatpol PP Raja Ampat Gideon Omkarsba menerangkan sebanyak 70 anggota Satpol PP akan mengikuti pendidikan selama 1 bulan yang akan dimulai sejak 3 September 2026. Agenda pendidikan dasar oleh anggota Satpol PP ini memang sudah diagendakan sejak lama untuk membentuk kedisiplinan dan meningkatkan kinerja para anggota. Gideon meminta kepada semua anggota Satpol PP untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar dengan seksama dan mengikuti semua arahan dari pendamping. Pihaknya berharap kepada semua anggota yang nantinya mampu menyelesaikan pendidikan untuk menunjukkan kinerja yang semakin baik, profesional, dan terus mengedepankan jiwa pelayanan kepada masyarakat.
2: Sebab itu di pagi hari ini kami dan Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan bahwa pagi hari ini kami dengan pimpinan daerah untuk melaksanakan kegiatan pelepasan beserta Satuan Polisi Pamong Praja yang pendidikan di Yogyakarta. Waktu yang ditentukan oleh di pendidikan sana nanti 1 bulan dan jumlah yang ada adalah 70 peserta. Satu yang mereka pelatihan adalah Brimob di Yogyakarta.
1: Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menitipkan pesan agar semua anggota Satpol PP yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar untuk menjaga sikap dengan baik. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar anggota Satpol PP semakin profesional sebagai garda terdepan dalam pengamanan peraturan daerah dan pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda mendapat rekomendasi kelayakan lingkungan. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Dr. Joni Kamuru. Hal itu disampaikan pada sesi akhir Rapat Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, dan RKL-RPL yang berlangsung di Gedung Direktorat Pasca Sarjana Uni Muda Sorong. Mustika mengatakan Pemkab Sorong memberikan apresiasi pada pihak pemprakarsa Uni Muda yang dinilai terus berkomitmen melengkapi seluruh tahapan pemeriksaan lingkungan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
4: Pembangunan Rumah Sakit Uni Muda bukan hanya sekedar penambahan sarana infrastruktur fisik, tetapi merupakan langkah strategis daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan penguatan sarana edukasi medis di Papua Barat Daya. Setelah menikmati seluruh dampak kegiatan utama, peran medis, dan lain-lainnya, kami menilai bahwa dokumen ini telah disusun secara komprehensif dan mengakomodasi prinsip penanganan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan kelayakan lingkungan untuk operasional pembangunan Rumah Sakit Uni Muda. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, yang Makassar konsisten menerapkan dokumen RKP, RPL dalam pemerintahan harian, serta terus berkoordinasi erat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solo dalam pemantauan berkala.
3: Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, turut mengingatkan manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong agar tidak mengabaikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Julian menegaskan pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pihak rumah sakit.
5: Pengelolaan limbah B3 yang lain, di Undang-Undang 32/2009, itu mengatakan pesasif limbah B3 harus melakukannya. Yang kedua, kalau tidak bisa mengelola limbahnya, maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jangan sampai ini digunakan oleh pihak lain, APH untuk masuk. Nah, itu untuk rumah sakit Sorong Selatan. Di TPU Manali dan dari Bisori juga bersama. Pertamina dan Maleo, Elina. Dan ini semua kami minta untuk pihak semua. Dan tahun ini semuanya sudah diatur. Ada yang 5 ton, ada yang 2 ton. Dan ini kami sudah singkatkan ya pihak manajemen untuk nantinya terlibat yang kait dengan pengelolaan limbah B3 dan air limbahnya, instalasi pengolahan air limbah.
3: Sebelum rapat diakhiri, seluruh peserta undangan dari berbagai unsur juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap kelayakan dokumen AMDAL. Dari seluruh masukan yang disampaikan, peserta rapat pada prinsipnya sepakat bahwa dokumen AMDAL telah memenuhi aspek kelayakan lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas kelas 3 Teminambuan menerima 60 warga binaan dari Lapas kelas 2 Sorong. Laporan Edis dari SP Teminambuan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Teminambuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menerima pemindahan warga binaan dari Lapas Kelas 2 Sorong sebanyak 60 orang. Proses pemindahan dan penerimaan itu berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Teminambuan Ahmad Walid kepada RRI menyampaikan pemindahan 60 warga binaan tersebut dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Disampaikan bahwa alasan pemindahan itu dikarenakan Lapas Kelas 2 Sorong hampir mendekati over kapasitas. Sementara untuk Lapas Kelas 3 Teminambuan memiliki kapasitas tampung sebanyak 120 orang. Sedangkan warga binaan yang ada saat ini sebanyak 37 orang.
7: Kita mendapatkan warga binaan pemindahan dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang. Di mana proses pelaksanaan pemindahan ini dari Lapas Sorong itu berdasarkan atensi dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat. Pemindahan ini dengan alasan bahwa Lapas Sorong itu sudah mendekati over kapasitas. Jadi Lapas Teminambuan dengan isi penghuni saat ini 37 orang dan kapasitas hunian di Lapas Teminambuan itu 120 orang. Jadi saat ini ditambah oleh Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang, jadi 97 orang. Proses pemindahan ini kita laksanakan sesuai SOP, di mana penerimaan ini kita pertama melakukan pengecekan administratif, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan baik badan maupun barang yang dibawa oleh warga binaan. Setelah itu, warga binaan yang baru masuk itu wajib mengikuti program MAPENAL masa pengenalan lingkungan.
6: Lebih lanjut, Ahmad Walid mengharapkan agar para warga binaan dapat menyesuaikan diri, disiplin mengikuti semua aturan selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lapas Kelas 3 Teminambuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, mempermudah akses warga, Pangdam 18 Kasuari meresmikan jembatan Garuda Merah Putih. Laporan Nirwana.
1: Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meresmikan jembatan Garuda Merah Putih bertempat di Jalan Petrocina, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara simbolis di lokasi jembatan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan jembatan ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Christian Kurnianto Tehuteru dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran jembatan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas aktivitas harian warga setempat.
2: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di arah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar, dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Klamana dengan Kelurahan Klablin di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.
1: Warga setempat menyambut dengan antusias peresmian ini. Fasilitas baru dinilai efektif memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus mendorong roda perekonomian lokal di Distrik Sorong Timur. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan sembako dan alat tulis bagi pelajar yang hadir pada peresmian jembatan Garuda Merah Putih tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Mitra Pembangunan Raja Ampat mengusung 10 isu strategis. Kembali dilaporkan Pak Adi Ramdan.
3: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat menggelar pertemuan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Forum ini melibatkan organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, media, hingga perbankan. Forum ini menyepakati 10 isu strategis yang menjadi fokus kegiatan, meliputi tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyambut baik atas terselenggaranya pertemuan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga konservasi, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata yang selama ini telah bahu-membahu bersama pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Mansyur berharap forum dapat menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata berkelanjutan, menyepakati fungsi peran, mekanisme kerja forum, serta merumuskan langkah aksi bersama demi menjaga kelestarian Raja Ampat.
4: Peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan nyata, antara lain tekanan terhadap ekosistem terumbu karang, persoalan sampah dan limbah, penumpukan wisatawan pada lokasi tertentu, serta perilaku wisata yang belum sepenuhnya mendukung prinsip berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya melalui regulasi, penerapan daya dukung wisata dan kode etik pariwisata, namun upaya ini memerlukan keterlibatan dan komitmen seluruh kepentingan secara bersama-sama. Atas dasar itulah, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multi pihak
3: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja IV dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Raja IV Orideko Iriano Burdam sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multipihak. Ketua Forum Mitra Pembangunan dijabat oleh Ruben Sauyai yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agenda akbar bertajuk Papeda Summit segera digelar. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan rapat finalisasi.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mematangkan persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 melalui rapat finalisasi yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong. Papeda Summit 2026 akan berlangsung selama 3 hari, 2 hingga 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, serta mitra pembangunan dalam membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurutnya, keberhasilan Papeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
6: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Bagian kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang untuk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan tanah ini ke depan untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa begitu. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk selagi hari masih siang ini berikan sesuatu untuk masa depan. Untuk
5: batas 800 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan peserta dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Untuk pembicara, sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah dikonfirmasi. Julian menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dijadwalkan akan hadir. Panitia juga memastikan kehadiran Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup atau wakil dari menteri-menteri tersebut.
7: Kenapa kami itu ada rekomendasi kebijakan? Ya, kita buat dan serahkan ke, ya, bila perlu ke Presiden, kepada petinggi di Republik ini untuk konsep pembangunan berkelanjutan dari lingkungan, kemudian sosial, ekonomi, dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah, ya kita rubah.
5: Dengan pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, seluruh panitia diminta memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kebutuhan teknis telah siap sebelum pembukaan Papeda Summit 2026 pada 2 September mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika Korwil, kita akan mengetahui perakiraan cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Ogi, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya akan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Perlu diwaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di semua wilayah perairan Papua Barat Daya. Dan untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Diimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil, dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan, disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar lagu-lagu reggae asik pas nih sore ini, plus juga dengan berbagai informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi iptek pendengar. Nah, ini kebakaran yang sering terjadi, bahkan karhutla ya, yang tak patut diwaspadai di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk orang yang di sini di Papua Barat Daya. Ini yang terbaru, BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional saat ini masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong ya sebagai material pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di skala besar. Jadi Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kalau secara teoritik material tepung singkong ini memungkinkan digunakan membantu memadamkan api. Cuman masih perlu diuji ya sebelum diterapkan secara luas. Dan kajian yang dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi penggunaan bahan berbasis tepung dalam penanganan karhutla ya. Jadi ini lagi dikaji.

0: Jadi BRIN saat ini bersama Polri sudah menyiapkan uji coba dalam berbagai skala. Pengujian juga diperlukan untuk mengetahui efektivitas materialnya ketika digunakan di karhut layang luas ya, termasuk menentukan komposisi bahan serta metode penyemprotannya seperti apa. Jadi penggunaan tepung dalam skala besar tidak bisa dilakukan secara manual karena tim juga tengah mengkaji peralatan yang diperlukan nih untuk diaplikasikannya. Begitu. Jadi belum ada arahan bahwa materialnya harus segera diproduksi massal karena saat ini masih intinya masih menjalankan mandat presiden untuk mencari berbagai opsi teknologi dalam menangani karhutla saat ini. Selain material berbasis tepung, BRIN juga menyiapkan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla sehingga teknologi ini menggunakan material natrium klorida berukuran mikro untuk membantu proses hujan buatan ya. Ini kalau memang betul bisa, wah ini luar biasa bisa menangani kasus karhutla ya yang sering kali terjadi di Indonesia pendengar. Dan ini presiden juga meminta teknologi ini segera diuji dalam skala lebih besar, bahkan dalam rapat penanganan karhutla di Palembang ya. Kalimantan juga presiden juga meminta pengujian dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya penggunaan bahannya pada area yang lebih luas.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
1: Masak apa hari ini, Bu?
2: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
1: Sup sayur, skip ah.
2: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
1: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
2: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
1: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
2: Nah gitu dong.

Pendengar, Facebook dan Instagram rencananya nih akan berubah dengan menerapkan ya sejumlah pembatasan baru untuk pengguna yang usianya di bawah 18 tahun. Dan ini merupakan bagian kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika ya, tentunya terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Coba di Indonesia juga begitu ya. Nah, jadi kesepakatan ini kalau di Amerika itu pengguna di bawah 18 tahun akan dibatasi menggunakan platform Meta maksimal 2 jam per hari dan juga menerapkan jam malam mulai pukul 00 hingga pukul 6 pagi serta penonaktifan sebagai notifikasi selama jam sekolah begitu. Dan secara default platformnya juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan juga. Dan pengaturannya juga diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial, hanya bisa diubah dengan persetujuan dari orang tua. Terus juga orang tua akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap anak menerima atau mengirim pesan dengan orang dewasa disertai informasi akun. Nah, notifikasinya juga akan diberi kalau anak-anak mencari kata kunci yang terkait dengan misalnya bunuh diri, melukai diri sendiri, gangguan makan dan sebagainya yang terkait yang berbahayalah untuk anak-anak dan remaja ya. Sehingga Meta juga setuju meningkatkan teknologi yang digunakan untuk memeriksa usia anak-anak dengan audit eksternal berkala tentang seberapa baik sih pemantauannya berfungsi. Begitu. Bahkan perubahan ini merupakan bagian dari penyelesaian gugatan yang melibatkan sejumlah negara bagian Amerika dan Meta setuju membayar uang damai hingga 18 miliar US dollar atau setara 320 triliun kepada sejumlah negara bagian Amerika yang menggugat gitu. Saya sih berharap kalau bisa Indonesia juga begitulah ya. Supaya tidak bahaya, karena kalau sudah over itu segala sesuatu itu akan bahaya apalagi untuk anak-anak dan juga remaja.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz resmi akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Nah, kebijakan ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuotanya. Dan ini sudah tertuang dalam edaran ya, surat edarannya tahun 2026 ini tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan juga perlindungan sisa kuota. Iyo, kadang-kadang tetorong terpakai, misalnya di rumah, di tempat kerja misalnya sudah ada untuk wifi gitu ya, terus tidak terpakai, sayang kan begitu. Nah, surat edaran ini juga sudah diterbitkan kemarin di tanggal 28 Agustus sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sisa kuota merupakan haknya pelanggan yang harus tetap dapat perlindungan. Aman ya jadinya ya. Dan selain itu juga pemerintah mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, dan ini juga akumulasi kuota atau rollover tanpa akumulasi kuota atau non-rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau refund, maupun bentuk perlindungan lain yang tidak merugikan pelanggan. Jadi ini angin segar luar biasa.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit

Pendengar, bukan hanya Kalimantan, saat ini juga Taman Nasional Waikambas Lampung Timur ya, kan ada 3 titik api yang terjadi, dan luas lahan yang terbakar di NTNWK sendiri 912,49 hektar ya. Dan api akhirnya bisa berhasil dipadamkan kemarin di hari Jumat pukul 18.42 semalam lah di sini ya. Dan operasi pemadaman dilakukan baik dari darat maupun udara, termasuk dari tim gabungan yang masih terus disiagakan. Dan Kepala Balai TNWK sendiri juga mengatakan pemadaman api dipermudah, syukurnya tuh kok pas turun hujan. Kemarin kan sempat kering, terus termasuk orang di sini begitu, jadi mereka sangat bersyukur pas kok turun hujan juga ya, jadi proses pemadaman sangat terbantu. Dan tim juga melakukan upaya pemadaman mulai dari jalur darat dan juga udara, dan tapi sampai saat ini masih terus disiagakan di lokasi untuk melakukan penyisiran misalnya ada ditemukan adanya titik api yang baru. Pendengar, apalagi kondisi kemarau masih terjadi, sehingga masih terus disiagakan. Dan juga menyampaikan pihaknya terus mensosialisasikan masyarakat di sekitar kawasan untuk tidak melakukan pembakaran baik sengaja maupun tidak. Dan luasannya sendiri ada saat ini tiga titik baru ya, begitu. Mudah-mudahan segera berlalu, pendengar ya. Dan ini juga yang di Kalimantan belum selesai, di Lampung juga ketorang yang di sini juga selalu waspada. Jadi ingat untuk mencegah terjadinya karhutla maupun kawasan-kawasan perumahan juga.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

Nah, pendengar, terkait karhutla khususnya yang saat ini terjadi beberapa di Kalimantan ya, Jepang juga sudah mengerahkan helikopter raksasa CH-47 untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan ya, karhutla di Kalimantan. Jadi helikopter angkut ini yang berat ini berjuluk Chinook ya. Chinook yang punya kemampuan cocok untuk operasi bencana termasuk membawa muatan besar juga melakukan bombing. Nah, tidak tanggung-tanggung Jepang berencana mengirim 3 helikopter JGSDF CH-47 dan ketiga helikopter ini akan dibawa ke Indonesia menggunakan kapal JS Kunisaki setelah seluruh persiapan selesai. Dan dari situs resmi Japan Ground Self Defense Force, CH-47 Chinook ini mulai dikenali berkat desainnya khas ya. Jadi helikopternya ini pakai 2 rotor utama berukuran besar yang ditempatkan di bagian depan dan belakang badan pesawat, dan konfigurasi tandem rotornya memungkinkan CH-47 ini menghasilkan daya angkat besar tanpa memerlukan rotor ekor seperti helikopter yang biasanya. Dan CH-47 sendiri dikembangkan Boeing di Amerika Serikat, sementara yang jenis CH-47J dan CH-47JA yang digunakan Jepang diproduksi Kawasaki Heavy Industries berdasarkan lisensinya Boeing gitu. Dan helikopternya juga ditenagai 2 mesin turboshaft ya, dan kecepatan jelajahnya sekitar 260 km/jam. Dan jangkauannya 1040 km. Kabin besarnya juga bisa membawa 3 awak hingga 55 personel, sehingga Chinook cocok digunakan untuk mengangkut pasukan, petugas, peralatan maupun bantuan menuju daerah yang sulit dijangkau. Wow, keren ya. Sehingga ini juga bisa bawa ribuan liter air. Jadi sangat-sangat mudah-mudahan bisa membantu bukan hanya yang ada di Kalimantan, tapi yang kondisi saat ini yang juga diwaspadai pendengar ya. Gitu. Selain waterbombing juga Chinook juga bisa dimanfaatkan membawa personel juga ya. Jadi ini sangat-sangat membantu, mudah-mudahan bisa yang jelas kalau bisa segera hujan turun sudah ya, itu yang paling sangat-sangat diharapkan semua masyarakat di Indonesia termasuk orang yang ada di sini.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Hei, mau kemana?

Ya, pendengar, waktu tuh kok cepat begitu ya. Ini kan ini kalau sudah bulan Agustus, nanti masuk September, kaget-kaget, Desember tahun baru lagi ya. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu yang berlalu berjalan saat ini tidak lewat begitu saja. Ada maknanya sih, Sadam. Pendengar, saya biasanya termasuk orang yang suka, tapi saya batasi. Biasanya dalam sebulan berapa kali makan yang instan-instan. Bolehlah sekali-sekali memanjakan orang punya lidah dan perut. Salah satunya ya kayak mie instan begitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri, orang Indonesia itu paling doyan. Dan bahkan bisa, kalau dalam ini, bisa menembus 14,5 miliar porsi begitu. Dan memang menjadi makanan favorit di dunia lah, apalagi kita orang-orang Asia begitu ya. 4 negara di Asia Tenggara masuk 10 pasar terbesar mie instan. Dan Indonesia menghabiskan 14,5 miliar porsi dalam setahun. Dan 4 negara Asia Tenggara ini masuk dalam daftar 10 pasar mie instan terbesar dunia. Indonesia di posisi kedua, terus Vietnam, Filipina, dan Thailand. Jadi dari World Instant Noodles Association, konsumsi mie instan di 4 negara Asia Tenggara ini mencapai 31,3 miliar porsi sepanjang tahun 2025. Indonesia yang kedua setelah Cina dan Hong Kong, dan konsumsi mie instan mencapai 14,5 miliar porsi selama setahun. Karena memang ya orang Asia ya begitu, sudah bagaimana lagi ya, Cina, Hong Kong gitu kan. Hari-hari tuh mie gitu, kadang sarapan ya mie, meskipun berbagai macam apa namanya jenis-jenisnya ya begitu. Malah saya senang kalau yang dorang tuh dorang bikin yang bikin sendiri itu loh, gitu. Sudah pasti lebih sehat ya, kadang ada yang dicampur dengan sayur lah begitu. Nah, angka ini 51% lebih tinggi dibanding India yang berada di urutan ketiga ya sebagai pasar mie instan terbesar dunia. Gitu. Dan mie goreng menjadi jenis mie instan yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia karena ada varian rasa sayuran, ayam, bahkan sampai udang, dan bumbunya juga yang banyak dikonsumsi, bahkan

disukai di negara Asia lainnya. Indonesia punya nih, Indonesia punya produknya gitu. Sementara Vietnam di posisi keempat dengan konsumsi 8,2 miliar. Vietnam tidak, kalau Vietnam tidak terlalu sih, memang ada tapi tidak, memang tidak terlalu. Vietnam, Thailand begitu konsumsi, mereka lebih ke bangsanya kayak laksa bihun begitu, dan dari bahannya kebanyakan dari kayak jagung begitu. Jadi bahkan dari laporan Wina sendiri, perpaduan rasa udang dan jeruk nipis menjadi salah satu yang paling populer kalau di Vietnam ya. Karena kalau Vietnam, Thailand itu sukanya yang asem-asem memang, asli. Dan itu juga, mereka juga lebih suka yang teksturnya lebih kenyal gitu. Kalau Filipina tidak terlalu, Filipina tidak terlalu begitu. Sehingga yang paling pertama itu Cina dan Hong Kong, karena memang sudah jadi hari-hari begitu ya. Oke, tapi jangan terlalu sering lah ya. Kaget-kagetan dong, bilang dong punya usus keriting lagi.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan. Tuhan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya,

Yuno Box, selamat sore pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda. Dan saya Noni akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Di sore hari ini, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Iya, jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat, karena di sore hari ini, pendengar, sore hari ini Badu dan juga azan maghrib kami informasikan untuk Anda jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Iya, sholatlah sepenuh hati dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, .UT, .AC, .ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Ya, malam hari ini, malam minggu, malam panjang. Tadi sudah mulai rada-rada sedikit gerimis ya, dan agak sedikit mendung ya, tapi juga mudah-mudahan pertanda baik akan ada hujan ya, sebagai hujan berkat untuk kita semua yang berharap hujan juga ya. Dan juga buat Anda, saya ingatkan yang punya janji, yang punya rencana ataupun juga yang akan menghadiri acara ya, yang mau kondangan, yang mau ulang tahun, yang mau ke acara syukuran, apapun itu acaranya, dilihat lagi ya. Kalaupun tidak bisa hadir, jangan lupa untuk memberitahu kepada yang punya acara. Tapi kalaupun bisa hadir, luangkan waktu untuk bisa hadir, karena kehadiran Anda pastinya menjadi doa terbaik untuk mereka yang sedang berbahagia.

Puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Sabtu 30 Agustus 2026. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 diantaranya. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Lapas kelas 3 Teminabuan terima 60 warga binaan dari lapas kelas 2 Sorong. Bersama saya Noni Densi, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Sudah mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Rencana pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Dr. Joni Kamuru. Hal itu disampaikan pada sesi akhir Rapat Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL, dan RKL-RPL yang berlangsung di Gedung Direktorat Pasca Sarjana Uni Muda Sorong. Mustika mengatakan Pemkab Sorong memberikan apresiasi pada pihak pemrakarsa Uni Muda yang dinilai terus berkomitmen melengkapi seluruh tahapan pemeriksaan lingkungan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
2: Pembangunan Rumah Sakit Uni Muda bukan hanya sekedar penambahan sarana infrastruktur fisik, tetapi merupakan langkah strategis daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan penguatan sarana edukasi medis di Papua Barat Daya. Sedang menikmati seluruh muatan dokumen AMDAL, baik terkait analisis dampak kegiatan utama, peran medis, dan lain-lainnya, kami menilai bahwa dokumen ini telah disusun secara komprehensif dan mengakomodasi prinsip penanganan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan kelayakan lingkungan Muda. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, yang Makassar konsisten menerapkan dokumen RKP, RPL dalam pemerintahan harian, serta terus berkoordinasi erat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dalam pemantauan berkala.
1: Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, turut mengingatkan manajemen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong agar tidak mengabaikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Julian menegaskan pengelolaan limbah B3 menjadi salah satu hal penting yang harus disiapkan oleh pihak rumah sakit.
3: Kalau tidak bisa mengolah limbahnya, maka harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jangan sampai ini digunakan oleh pihak lain, APH untuk masuk. Nah, itu untuk rumah sakit Sorong Selatan. Di TP Manane dan dari Bisori juga bersama Pastamina dan Maleo, Akhina. Dan ini semua kami minta untuk pihak semua. Dan tahun ini semuanya sudah diatur. Ada yang 5 ton, ada yang 2 ton. Dan ini kami stresin saja ya pihak manajemen untuk nantinya ke depan yang kait dengan pengelolaan limbah B3 dan air limbahnya, instalasi pengolahan air limbah.
1: Sebelum rapat diakhiri, seluruh peserta undangan dari berbagai unsur juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap kelayakan dokumen AMDAL. Dari seluruh masukan yang disampaikan, peserta rapat pada prinsipnya sepakat bahwa dokumen AMDAL telah memenuhi aspek kelayakan lingkungan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Mitra Pembangunan Raja Ampat usung 10 isu strategis.
4: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat menggelar pertemuan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Forum ini melibatkan organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, media hingga perbankan. Forum ini menyepakati 10 isu strategis yang menjadi fokus kegiatan, meliputi tata kelola, daya dukung, ekologi, tata ruang, infrastruktur, masyarakat adat, ekonomi lokal, produk wisata, data dan monitoring, serta sumber daya manusia. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyambut baik atas terselenggaranya pertemuan Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan, serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh lembaga konservasi, akademisi, dan pelaku usaha pariwisata yang selama ini telah bahu-membahu bersama pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong kesejahteraan. kendaraan masyarakat. Mansur berharap forum dapat menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata berkelanjutan, menyepakati fungsi peran, mekanisme kerja forum, serta merumuskan langkah aksi bersama demi menjaga kelestarian Raja Ampat.
5: Peningkatan kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan nyata, antara lain tekanan terhadap ekosistem terumbu karang, persoalan sampah dan limbah, penumpukan wisatawan pada lokasi tertentu, serta perilaku wisata yang belum sepenuhnya mendukung prinsip berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya melalui regulasi, penerapan daya dukung wisata dan kode etik pariwisata, namun upaya ini memerlukan keterlibatan dan komitmen seluruh kepentingan secara bersama-sama. Atas dasar itulah, Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Raja Ampat dibentuk melalui surat keputusan Bupati Raja Ampat sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multi pihak.
4: Forum Mitra Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi multipihak. Ketua Forum Mitra Pembangunan dijabat oleh Ruben Sauyai yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas kelas 3 Teminabuan terima 60 warga binaan dari lapas kelas 2 Sorong.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menerima pemindahan warga binaan dari Lapas Kelas 2 Sorong sebanyak 60 orang. Proses pemindahan dan penerimaan itu berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Teminabuan Ahmad Walid kepada RRI menyampaikan pemindahan 60 warga binaan tersebut dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Disampaikan bahwa alasan pemindahan itu dikarenakan Lapas Kelas 2 Sorong hampir mendekati over kapasitas. Sementara untuk Lapas Kelas 3 Teminabuan memiliki kapasitas tampung sebanyak 120 orang. Sedangkan warga binaan yang ada saat ini sebanyak 37 orang.
7: Kita mendapatkan warga binaan pemindahan dari Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang. Di mana proses pelaksanaan pemindahan ini dari Lapas Sorong itu berdasarkan atensi dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat. Pemindahan ini dengan alasan bahwa Lapas Sorong itu sudah mendekati over kapasitas. Jadi Lapas Teminabuan dengan isi penghuni saat ini 37 orang dan kapasitas hunian di Lapas Teminabuan itu 120 orang. Jadi saat ini ditambah oleh Lapas Kelas 2B Sorong sebanyak 60 orang, jadi 97 orang. Proses pemindahan ini kita laksanakan sesuai SOP, di mana penerimaan ini kita pertama melakukan pengecekan administratif, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan baik badan maupun barang yang dibawa oleh warga binaan. Setelah itu, warga binaan yang baru masuk itu wajib mengikuti program MAPENALI, masa pengenalan lingkungan.
6: Lebih lanjut, Ahmad Walid mengharapkan agar para warga binaan dapat menyesuaikan diri, disiplin mengikuti semua aturan selama menjalani masa pidana dan pembinaan di Lapas Kelas 3 Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Permuda Akses Warga, Pangdam 18 Kasuari, resmikan Jembatan Garuda Merah Putih.
8: Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Kristian Kurnianto Tehuteru meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih bertempat di Jalan Petrocina, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara simbolis di lokasi jembatan. Pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembangunan jembatan ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Christian Kurnianto Tehuteru dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran jembatan ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dan mobilitas aktivitas harian warga setempat.
9: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di daerah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar. Dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini, menjadi akses penghubung antara Kelurahan Klamana dengan Kelurahan Klablin di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.
8: Warga setempat menyambut dengan antusias peresmian ini. Fasilitas baru dinilai efektif memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, sekaligus mendorong roda perekonomian lokal di Distrik Sorong Timur. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan sembako dan alat tulis bagi pelajar yang hadir pada peresmian jembatan Garuda Merah Putih tersebut. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya, pendengar, selamat bermalam minggu untuk Anda. Rangkaian informasi ringan lainnya akan hadir untuk Anda mengisi waktu luang, waktu santai, ataupun juga waktu berkeluarga, waktu untuk orang-orang yang Anda cintai.

Semoga segera dipertemukan dengan jodoh Anda yang selama ini mungkin dinanti ataupun juga dicari ya. Dipertemukan di waktu yang tepat, dalam suasana yang tepat, dengan situasi yang tepat. Sehingga segala sesuatu yang menjadi kerinduan Anda segera terwujud. Amin, amin, amin ya. Dan dimudahkan dalam segala urusan percintaan hingga akhirnya bisa bersatu, dipersatukan dalam pernikahan. Ya, menjadi keluarga yang diberkati, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga keluarga yang senantiasa dipenuhi dengan cinta. Amin. Oke, selamat bermalam minggu untuk Anda yang lagi juga mungkin lagi sama pacar, lagi sama gebetan, yang lagi baru mau PDKT ya, yang mungkin dengan keluarga pengantin baru ya, atau juga mungkin yang ada yang baru putus begitu ya. Tidak usah bersedih. Ayo jalan-jalan, ajak teman, keluarga, siapapun itu ya, sekedar nonton ataupun juga makan malam, bisa mengobati rasa sedih ya yang ada di hati gitu. Cari tempat ataupun juga menongkrong di mana ya, kalaupun yang rasa sedih atau apapun, mudah-mudahan sedihnya sesegera mungkin bisa cepat hilang, kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Oke. Dan apa dengar informasi saya untuk Anda di malam hari ini, malam Minggu, malam panjang kata orang ya, di mana pemerintah resmi melarang operator seluler menghilangkan atau menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Lah ya iyalah, orang sudah dibayar, dibeli kuotanya begitu ya. Dan tiba-tiba sisanya masih ada, terus sudah gitu hangus ya, rugi dong para pelanggan. Akhirnya operator ini diminta, dia juga kemudian dilarang menarik biaya tambahan agar pelanggan tetap bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menegaskan kuota internet yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan sehingga tidak boleh hilang begitu saja ketika masa aktif paket berakhir. Jadi kan maksudnya masih ada sisa kuota, masih bisa digunakan gitu, dan tidak boleh hangus ya kan, harus dipakai sampai habis. Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan itu adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut. Ini disampaikan Mutia Hafid dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Surat edaran ini menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Juli 2026. Dan menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayar gitu ya. Karena Komdigi ini banyak menerima aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya memenuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir. Sehingga surat edaran ini dibuat untuk memastikan operator mematuhi kebijakan hukum yang sudah ditetapkan yang ada di Indonesia. Ya iyalah, jadi istilahnya kan walaupun masa paketnya itu habis tapi sisa kuotanya masih ada, kok jangan hangus, yang dirugikan kan pastinya pelanggan ya. Dan bentuk perlindungan itu antara lain akumulasi kuota atau rollover, kemudian juga perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi hingga pengembalian dana atau refund. Dan operator juga dapat menyediakan bentuk perlindungan lainnya selama tidak merugikan pelanggan. Nah ini dia, tolong buat para provider gitu ya, untuk tidak langsung saja menonaktifkan sisa kuota yang ada ataupun juga hangus sehingga harus diperpanjang lagi atau beli lain lagi begitu, padahal masih ada sisa kuotanya. Jadi ini sangat-sangat merugikan, sehingga meminta kepada provider ataupun juga kepada para provider ya, untuk ataupun juga operator ya, dilarang untuk menghanguskan sisa kuota internet pelanggan.

Selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami malam hari ini, pendengar ya. Semoga malam ini menjadikan Anda sebagai malam yang memang benar-benar dimanfaatkan untuk dekat dengan orang-orang tercinta, keluarga, kemudian juga suami, istri, anak-anak, ataupun juga orang tua ya. Dan juga untuk orang-orang yang Anda sayang dan Anda cintai ya. Dan masih terus nih ya, bantuan yang disalurkan kepada korban gempa NTT ya. Kurang lebih banyak ya untuk perbaikan infrastruktur, kemudian juga mereka yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian dan lain sebagainya. Bahkan juga banyak rumah yang hancur begitu ya, mereka harus kehilangan harta bendanya dan lain sebagainya ya. Dan kemudian pendengar, ini ada informasi juga untuk Anda bahwa di ada temuan terbaru di mana salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta ini sekarang menangani kanker prostat dan juga kista yang ada di ginjal dengan bantuan robot. Wah, keren ya, dalam arti bahwa ini sudah mulai maju perkembangan teknologi di bidang kesehatan, kembali lagi membantu kinerja ataupun juga membantu kerja para tenaga medis, terutama para dokter yang ada di rumah sakit ya. Salah satunya adalah bagaimana kapabilitas dokter urologi dalam menangani kasus kompleks lewat bedah robotik ya. Itu teruji dalam proses operasi yang dilakukan tentunya, bahkan juga layanan klinis yang berstandar internasional, kemudian juga dengan kecanggihan teknologi begitu ya. Salah satunya adalah bedah robotik Apollo Hospitals Jubil ya, yang berpusat di India begitu. Nah, ini dilakukan untuk pasien penderita kanker prostat yang menjalani radikal prostatektomi dan pasien dengan kista ginjal berukuran besar. Kedua prosedur ini dilakukan menggunakan teknologi Da Vinci XI robotik assisted surgery ya, surgery gitu. Jadi ada operasi yang menggunakan robotik ya. Terus kemudian penanganan kasus urologi dengan sistem robotik menjadi bagian dari pengembangan kecanggihan teknologi yang dilakukan, dan layanan ini menjadi salah satu unggulan untuk menangani pasien terutama prostat, batu ginjal, penyakit ginjal dan saluran kemih ya, membantu kerja dari para dokter ya. Teknologi robotik ini bukan sekedar tentang memiliki fasilitas baru, tetapi sebagai bagian dari pengembangan kapabilitas klinis yang mendukung kemampuan dokter dalam memberikan penanganan yang lebih presisi, aman dan terkontrol. Didukung Da Vinci XI robotik, kompetensi tim dokter serta sistem rumah sakit yang berstandar internasional dinilai mampu ya dengan melakukan penerapan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit begitu ya. Jadi ini benar-benar, mudah-mudahan ya, dengan kecanggihan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan juga membantu untuk menangani berbagai macam penyakit, terutama lagi berbagai macam operasi yang dilakukan oleh para dokter.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: di malam hari ini, tepat pukul 20:01, ya, Anda dapat mengikuti drama radio. Dan drama radio malam hari ini untuk tanggal 29 Agustus 2026 ya. Nanti akan kami hadirkan drama radio ya, dengan memutar ulang dengan judul Belenggu di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi

0: kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak. Orang bilang

0: Nanti, Nara. Bangun. Lara, bangun Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini nak. Sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, Ranti, cepat Ranti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti drama radio ya yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di malam hari ini saya juga ingin menyampaikan informasi lainnya nanti untuk Anda ya, spesial untuk Anda yang mungkin malam hari ini juga lagi sementara dinner bersama dengan orang-orang tercinta atau ternyata lagi malas makan ya, mau makan apa ya? Oh, racik sendiri. Lihat bahan-bahan yang ada di kulkas, bahan-bahan yang ada di dapur ya, tinggal masak sendiri. Kadang-kadang kalau malam hari itu biasanya aduh ingin makan apa ya? Ingin makan apa ya begitu. Terus tapi macam pemalas beli, makan pemalas pesan atau mungkin masih ada makanan yang dari tadi siang juga malas. Nah, bikin meracik sendiri begitu makanan yang ingin dinikmati ya. Nah, salah satunya untuk Anda ketahui biasanya orang tuh mau yang praktis-praktis saja ya sudah. Hajar sudah makan, bikin mie instan menjadi makanan favorit. Nah, bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi juga yang ada di seluruh dunia. Karena mie instan ini ternyata merupakan makanan favorit di dunia. Bahkan 4 negara di Asia Tenggara masuk dalam 10 pasar terbesar mie instan. Dan Indonesia sendiri menghabiskan kurang lebih 14,5 miliar porsi setahun. Wow, ternyata ya orang Indonesia ini doyan makan mie instan dan mie itu memang betul. Dan konsumsinya itu sampai 14,5 miliar porsi dalam setahun. Dan juga 4 negara yang termasuk dalam 10 daftar pasar mie instan terbesar di dunia yang ada, yakni Indonesia itu berada di posisi kedua, kemudian Vietnam, Filipina, dan juga Thailand. Dilansir dari VN Express, berdasarkan laporan World Instant Noodles Association, ini organisasi mie instan sedunia, konsumsi mie instan di 4 negara Asia Tenggara ini mencapai total 31,3 miliar porsi sepanjang tahun 2025. Dan Indonesia menempati posisi kedua setelah China dan Hong Kong dengan konsumsi mie instan mencapai 14,5 miliar porsi selama setahun. Angka tersebut sekitar 51% lebih tinggi dibandingkan India yang berada di urutan ketiga sebagai pasar mie instan terbesar di dunia. Jadi Indonesia ini konsumsi mie instan terbesar di dunia itu yang kedua setelah China dan juga Hong Kong. Kan kita tahu ya, mie itu memang banyak sekali dan berasal dari China ya, dan dikonsumsi hampir setiap hari oleh orang China ya. Jadi itu menjadi menu wajib dalam setiap makanan ya yang mereka konsumsi sehari-hari. Dan tahukah Anda bahwa mie goreng ini menjadi jenis mie instan yang paling populer di kalangan konsumen Indonesia? Benar sekali. Mulai dari varian rasa sayuran, ayam, udang ya, dan juga yang sekarang kayak mirip-mirip mie Korea dengan level pedasnya yang luar biasa, dengan bumbu cabai yang banyak dikonsumsi juga. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragam ya, jadi banyak juga mie instan dengan berbagai macam rasa. Terus kemudian juga yang pasti harus memiliki label halal dan memang sudah teruji tentunya ya, dari bahan-bahan yang halal. Sementara itu Vietnam berada di posisi keempat dengan konsumsi mencapai 8,2 miliar porsi. Jika dihitung berdasarkan konsumsi per kapita, Vietnam justru menjadi yang tertinggi di dunia dengan rata-rata 81 porsi mie instan per orang. Dan menurut laporan dari Vina, perpaduan rasa udang dan jeruk nipis menjadi salah satu mie instan yang paling populer di Vietnam. Konsumsi di negara tersebut juga menyukai mie dengan tekstur kenyal. Filipina menempati posisi ketujuh dengan konsumsi 4,3 miliar porsi setahun, turun 3,5% dibandingkan tahun 2024. Thailand menyusul di posisi ke-8, 4,2 miliar porsi, sekaligus menjadi angka tertinggi yang pernah dicatat negara tersebut ya. Dan secara global, China dan Hong Kong masih memimpin pastinya, 43,3 miliar porsi mie instan per tahun. Dan Jepang berada di urutan ke-5 dengan 5,9 miliar porsi, disusul Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Nigeria ya. Jadi total keseluruhan ya untuk permintaan mie instan dunia mencapai 124 miliar porsi sepanjang 2025, naik 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Oke, duet ataupun juga kolaborasi dengan teknologi yang luar biasa. Ada Callum Scott bersama dengan almarhumah Whitney Houston, ya. I Wanna Dance With Somebody.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat

0: masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
0: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
0: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutlah berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan, nah, tiap hari, pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul.
11: Sampai jauh.
9: Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Maksudnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
13: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
11: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
13: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
13: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Puliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Selamat malam pendengar rangkaian lagu-lagu daerah dari Tanah Rantau, terutama dari Kalimantan. Apa kabarnya Anda yang dari daerah Kalimantan yang merantau ke Sorong? Semoga betah ya, dan juga bisa merasakan kebahagiaan selama berada di Sorong. Dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, semuanya. Kalaupun ada yang di Sorong ya teman-teman, yang dari Kalimantan, yang asli Dayak juga ya. Semuanya selamat malam. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu pesona Indonesia dari Kalimantan. Ada nasi bekepor, kemudian ada buah bolok.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dan baju habang untuk Anda di malam hari ini. Dan nanti di pukul 22 akan hadir acara yang paling dinanti-nanti, yakni requestan lagu spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Selamat malam pendengar, Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Dan spesial lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hadir untuk Anda dan bisa Anda request. Lagu-lagu terbarunya, lagu-lagu yang bisa di request tahun 90-an antara lain ada Junior Hatiku Beku, Ali Akbar Puisiku Terbang, Slang Gemerlap Kota, RC Formation dengan Tentang Cinta, Hit Hot Bersama Kita, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta, Rano Karno dan Ria Irawan, Setangkai Anggrek Bulan, Utaliku Mahwa Sesal, Anita Sarawak, Antara Yang Manis, kemudian Nira Diana dengan Cuma Sayang. Di 0812-3868-8703-324-222 di malam ini ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam Pak Deki, silahkan.
1: Lagu apa saya baru?
0: Iya, ada Junior Hatiku Beku, Ali Akbar Puisiku Terbang, Slang Gemerlap Kota, RC Formation Tentang Cinta, Hit Hot bersama Kita, Mayang Sari Selamat Malam Cinta, Rano Karno dan Ria Irawan Setangkai Anggrek Bulan, Utaliku Mahwa Sesal, Anita Sarawak Antara Yang Manis, Nira Diana Cuma Sayang.
1: Anita Sarawak,
0: spesial lagu-lagu Indonesia tahun 90-an. Silahkan ya, Pak Dek.
1: Iya. Kirim ke semua pendengar Pusatu RR Sorong Kutus Kurang Lima di malam hari ini. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki. Salam untuk keluarga tercinta yang ada di rumah, Mama Moy yang mungkin malam hari ini juga lagi monitor atau lagi bersama dengan cucu terkasih ya. Dan selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang.

0: Rindu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Cindy Lumalian.
1: Oh, Cindy.
0: 10 masuk.
1: Oke, silahkan Ibu Cindy.
0: Terima kasih Kak.
1: Iya.
0: Pertama kirim salam buat Puja ya, yang ada di pintu nih. Buat Keka Vino, buat kamera Pupua, dan buat teman-teman fans tanpa terkecuali.
1: Iya. Mau request lagu apa?
0: Rano Karno, Kak.
1: Rano Karno, siap. Salam untuk keluarga ya, Cindy.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama, selamat malam. Oke, langsung saja dua lagu berturut-turut yang direquest sama Pak Deki dan juga Cindy Lumalian ya, yang tadi sudah bergabung bersama dengan Kewa. Ternyata ini fans lamanya RRI ya. Salam untuk keluarga Cindy ya. Dan langsung saja Anita Sarawak, Rano Karno, dan Ria Irawan. Spesial untuk Pak Deki dan Cindy.

0: Okay, lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hadir menyapa Anda di malam hari ini ya. Spesial di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Effendi, silahkan.
1: Lagu apa?
0: Ini ada Junior, Ali Akbar, Slang, RC Formation, Hit Hot, Mayang Sari, Utalikumahwa, Nira Diana.
1: Nira Diana,
0: cuma sayang. Oke, siap.
1: Yang pertama untuk Puja, Kuartini, Buana, dan Louis, Arete Burete, Ketelingnya di Bogor, Tunak Suka, Bunda di Manado, Bunda Natalia, Bunda Ima, Pak Eri, Pak Otis, Pak Depri Balagu, Ibu Penyata dan Nanurun, Kayu di Maluku, Terap,

0: Baik, terima kasih Pak Effendi. Selamat malam. Oke, Bu Ana, selamat malam.
1: Halo, Bu Rindu. Berbang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat bermalam minggu, tapi di studio.
0: Itu lagi. Terima kasih,
1: bersama
0: Bu Ana.
1: Siapa? Ada ikut kah?
0: Iya, lagi temani nih.
1: Waduh, malam mingguan sama Mami.
0: Betul.
1: Bukan malam mingguan sama Oma ya?
0: Tadi sudah, tadi siang apa namanya, siang minggu.
1: Iya.
0: Tadi siang sama Oma.
1: Jangan Oma terus.
0: Iya, tadi siang sama Oma, malam sama Maminya.
1: Aduh. Terus yang kedua saja lagunya ke kanan.
0: Yang kedua dari Ali Akbar, Puisiku Terbang. Oke, siap. Siap,
1: terus,
0: silakan Bu Ana.
1: Buat Bapak yang barusan lewat ini,
0: Pak Effendi.
1: Pak Effendi, Bang Luhur, Bang Dani, Bung Dai, Pak Nasru. Terus Pandi Yudhistira, Pak Widi, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete, Bang Alan, Pak Fendi, terus apa lagi ya, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Bu Farida, Ibu Ima, Bunda Er, Ilka Puja, Ibu Monica, Pak Jumaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Putra Tengah, dan semua sejalan tanpa terkecuali. Salam kopas, salam kanoni.
0: Iya,
1: selamat
0: ibuku.
1: Bermalam minggu bersama Ade.
0: Iya, lagi dalam box ini kita.
1: Berkati selalu.
0: Amin, Bu Ana juga.
1: Semoga tambah pintar sekolahnya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Oma.
1: Oke, salam buat Oma ya.
0: Iya, siap. Iya. Terima kasih,
1: bye-bye.
0: Bu Ana. Dadah, bye-bye. Bu Ana bersama dengan keluarga, selamat bermalam minggu. Bahagia selalu ya. Oke, dua lagu berturut-turut dari Nira Diana dan Ali Akbar yang direquest sama Pak Effendi dan Ibu Ana.

0: Iya, silakan di 08123868703324222. Dan lagu yang masih tersisa ada Junior, Hatiku Beku, Slang, Gemerlap Kota, ada RC Formation dengan Tentang Cinta, Hit Hot bersama kita, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta, Utali Kumahwa, Sesal. Selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
1: Sisa lagu apa ini?
0: Itu tadi sudah saya sampaikan, Junior, Slang, RC Formation, Hit Hot, Mayang Sari, Utali Kumahwa.
1: Junior Plan tadi.
0: Ya?
1: Junior Plan.
0: Slang, lagunya Slang.
1: Apa? Iya,
0: Slang. Gemerlap Kota. Oke.
1: Oke.
0: Iya, silakan Pak Jumadi. Iya.
1: Ibu Artini, Ibu Ana baru lewat, Pak Jerry, Kamelia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Murni, semuanya saja lah ya, sebelum monitor ini atau sudah monitor.
0: Baik, terima kasih. Iya, makasih Pak Jumadi. Dan Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Malam juga. Sama-sama, malam ini.
0: Pak Leman ya?
2: Iya, betul.
0: Wih, ya. Betul. Lama baru saya dengar suaranya Pak Leman lagi ya.
2: Sudah lama enggak gabung dengan
0: itu
2: Mbak.
0: Itu sudah. Sehat ya Pak Leman?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya,
2: semoga
0: iya.
2: Semoga Mbak Noni juga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih
2: Amin.
0: Banyak Pak. Iya.
2: Iya. Apa Mbak Noni lagu Indonesianya yang ada?
0: Masih ada Junior, RC Formation, Hit Hot, Mayang Sari, Utali Kumahwa. Junior, Hatiku Beku, RC Formation, Tentang Cinta, Hit Hot bersama kita, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta, Utali Kumahwa.
2: Selamat malam cinta.
0: Oke, okay, ya, baik. Siap Pak Leman.
2: Selamat malam lagunya.
0: Mm-mm, siap, silahkan ya. Pak.
2: Iya, salam-salamnya untuk semua-semua sajalah. Selamat malam semua. Dapat kecuali selamat malam minggu. Di sini sedang, sedang jalan-jalan yang ke pantai, ke taman kota, dan sebagainya.
0: Wah, mantap Pak Leman. Mantap, ya, selamat betul. Bermalam minggu ya.
2: Iya, sama-sama. Masih menunjukkan pukul setengah sembilan, Mbak Noni.
0: Iya.
2: Antusias.
0: Betul, pasti rame nih.
2: Iya, betul malam minggu ya cewek-cewek ya cowok-cowok.
0: Apalagi dekat pantai cinta. Ya.
2: Iya, betul sekali, waktu cinta-cinta.
0: Wih, mantap. Cinta. Pas dong selamat malam cintanya ya.
2: Iya, gitu. Oke,
0: Mbak Noni. Iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Leman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk Pak Jumadi dan juga Pak Leman, lagu dari Slang dan Mayang Sari.

0: Selamat malam juga untuk Pak Darmalis, apa kabar ya yang ada di Padang, Sumatera Barat ya. Salam untuk keluarga tercinta, terima kasih juga sudah boleh memonitor siaran kami. Yang tadi juga beliau request lagunya Anita Sarawak ya, tadi sudah terputar. Dan semoga ini titip salam katanya untuk semua pencinta Ruang Rindu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Darmalis yang ada di Padang, Sumatera Barat. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar?
0: Baik.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat.
1: Selamat juga.
0: Yuhu.
1: Iya, karena onsem itu lagu yang terakhir kan.
0: Utaliku mahwa, sesal.
1: Iya.
0: Oke, baik, silahkan.
1: Lagu ini salam buat semuanya saja pencinta Ruang Rindu di mana saja berada. Salam manis, salam kompas, salam hormat pur, semuanya saja.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Saya juga mau salam buat Ibu Kinum, buat Ibu Menti, buat Ibu Modesta, Pak Kris, Pak Andi di Batam, yang semalam bikin saya tertawa sampai perut sakit-sakit. Oke, untuk semuanya sudah tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Spesial buat Kanoni.
0: Terima kasih.
1: Ubur-ubur ikan lele, puja pamit sampai jumpa besok.
0: Malam, selamat Hiu, malam dadah, minggu.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Willy ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Willy.
2: Sama-sama, selamat yang bertugas selalu.
0: Terima kasih.
2: Saya kirim untuk Roy, Mama Eva, Mama Do, dan semua di jalur ini semoga terhibur selalu. Namanya saya minta formation.
0: Oke, okay, formation siap.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Willy. Oke, okay. Salam untuk keluarga di rumah ya. Spesial untuk Puja dan Pak Willy dari Utaliku Mahwa dan RC Formation.

0: ya, satu penelpon terakhir malam hari ini saya hadirkan untuk Anda ya. Masih ada Junior bersama kita dan Hit Hot ya. Junior Hatiku Beku bersama kita dari Hit Hot ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Wih, horas, Bang Luhut. Akhirnya, berapa hari ini? Hampir seminggu ini saya tidak dengar suaranya Bang Luhut
1: Iya. Sudah juga ya, dengar.
0: Iya, ini terakhir ini. Iya. Masih ada Hatiku Beku Junior, kemudian Hit Hot dengan Bersama Kita.
1: Bersama kita saja lah.
0: Bersama kita. Oke. Iya. Siap.
1: Ibu Ana udah gabung.
0: Kenapa?
1: Ibu Ana udah gabung.
0: Sudah, Ibu Ana tadi kirim buat Bang Luhut, puja iya. Juga ya.
1: Salamlah yang pertama buat Ibu Noni, selamat bertugas, tetap semangat, hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Terus ada Ibu Ana, selamat malam Minggu di sana. Terus ada juga Bidan Li, selamat siang Mamado, Ibida, Bartini. Ada juga Parete, ada Puja, Ibu Parete, Natalia, Bunda Ima, ada Bunda El. Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei. Ada Bang Leman, Bunda dan semuanya saja lah yang lagi pantas nak bermalam minggu buat semuanya.
0: Baik.
1: Oke, tadi siang ini tabrakan teleponkan sama Ibu Ana.
0: Tabrakan di udara.
1: Iya, dua-duanya jadi biasanya jadi langsung agak dua-duanya tabrakan jadi agak dua-duanya.
0: Oke, selamat bermalam minggu ya Bang Luhut.
1: Iya, gitu-gitu juga di sana, selamat bermalam minggu, pulangnya hati-hati dan terima kasih.
0: Amin. Oliate. Horas. Terima kasih Bang Luhut. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung malam hari ini, Pak Deki, ada Cindy, Pak Effendi, Ibu Ana, Pak Jumadi, Pak Leman, Puja, Pak Willy, dan juga Bang Luhut yang sudah boleh bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu Spesial Lagu-Lagu Indonesia tahun 90-an. Semoga terhibur, selamat bermalam minggu untuk Anda semua. Selamat malam, salam sayang, dan salam bahagia selalu.

yang lagi rindu dan kangen sama orang tuanya ya. Nah, untuk ayah dan juga mama semuanya, semoga bisa terobati rasa rindu dan rasa sayangnya. Bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan beri bagi mereka, sehingga masih ada dengan sampai dengan saat ini. Dan juga mungkin buat orang tua yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, kiranya mereka senantiasa mendapatkan tempat bahagia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga bagi kita, jangan lupa ketika masih memiliki orang tua yang masih berada di sisi kita, jangan lupa untuk mencurahkan segala perhatian, segala cinta dan sayang untuk mereka.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawa Box, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Ridwan Arifin. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen, kemudian nanti Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan. Ada beragam musik dan informasi yang juga nanti dapat Anda dengarkan. Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 8 juga akan kami hadirkan untuk Anda. Anda juga nanti dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu dia pendengar berbagai program siaran yang nanti dapat kami hadir untuk Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti. Yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya, bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita, dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosen ditanyain kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lawabox, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan. Tadi ada rangkaian lagu-lagu rohani Kristen pendengar yang kami hadirkan untuk Anda. Berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya pendengar Anda akan mendengarkan berita Sorong Sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lakukan rapat finalisasi jelang pelaksanaan Papeda Summit. Selain itu, di minggu ini, Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto, Teuteru, meresmikan Jembatan Garuda Merah Putih di Kelurahan Kelamana, Distrik Sorong Timur. Pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, dalam rapat finalisasi Pakpeda Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta seluruh panitia untuk bekerja solid dan memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dipersiapkan secara matang. Menurut Gubernur, keberhasilan Pakpeda Summit menjadi tanggung jawab bersama karena Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah.
1: Bagaimana berpikir tentang Papua, masa depan Papua, masa depan anak cucu kita. Wakil kecil ini yang kita ingin persembahkan. Kita ingin melayani orang-orang yang akan datang untuk berpikir, berdiskusi, merumuskan kebijakan, keputusan yang diambil untuk masa depan anak ini ke depan, untuk anak cucu kita. Jadi itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bekerja dengan hati, kita ikhlas, kita bagian yang lain itu kalau ada pun itu urusan keberapa. Tapi hari ini yang paling utama adalah kita ingin untuk

0: Iya, pembangunan infrastruktur ini direalisasikan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dan TNI terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
1: Hingga akhirnya diperintah dari Bapak Presiden untuk membangun jembatan-jembatan khususnya di daerah bencana tersebut, tapi kita juga diperintahkan untuk melihat di wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk daerah-daerah yang masih terkendala akibat jalur perhubungan darat, dalam hal ini jembatan yang tidak ada di wilayah, yang mengakibatkan tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Kemudian untuk jembatan Garuda itu saat ini memberi manfaat bagi kurang lebih 2.438 jiwa masyarakat di wilayah sekitar, dan jembatan ini juga menjadi yang dibangun di sini menjadi akses penghubung antara Kelurahan Kelamana dengan Kelurahan Klabling di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Semoga ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan tentunya manfaat yang sangat penting dalam pembangunan ini dalam mendukung dunia pendidikan, dengan adanya akses yang lebih baik dan lebih aman, para peserta didik dapat lebih mudah menjangkau sekolah dan fasilitas pendidikan.

0: Pembangunan Pasar Remu rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
1: Berdoa untuk kami, karena saya lagi berusaha di tengah uang yang tidak ada, saya mau bangun pasar. Ya, bangun pasar itu. Semakin sehat, dalam tahun ini juga, ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan, jadi saya tidak. Dalam tahun ini juga, bukan perubahan ini, kami akan buka jalan dari Hotel Karibang. Masuk tembus di pasar. Karena pasar sekitar separuh. Pasar tembus nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta perhubungan udara kasih 3 meter ke dalam. Mulai dari Hotel Karibang itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar saja. Jadi sekitar dari terminal sini saja. Tapi kalau dari SP dan tempat pasar, kita coba ubah. Kamu ini menjadi kota yang dulu ramai.

0: Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Guntur Tamimah, mengungkapkan telah melakukan pemadaman api di 80 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan sejak penetapan tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai 29 Juli 2026. Bencana kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan satu orang warga meninggal dunia di Distrik Salawati Tengah.
1: Untuk Distrik Salawati Tengah kemarin juga sudah terjadi dan sempat menimbulkan satu korban jiwa di Distrik Salawati Tengah. Sedangkan untuk yang di Misol, Distrik Misol Utara kami lagi sedang upayakan untuk secepatnya untuk tim itu dikerahkan ke Misol Utara untuk tangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga di Distrik Misol Utara. Untuk di Kota Waisai sendiri, per hari ini itu kita sudah memadamkan api kurang lebih 80 titik api yang kita sudah berhasil padamkan dengan mekanisme operasi darat.

0: Pemerintah Kota Sorong menganggarkan dana sebesar 62 miliar setiap tahunnya untuk program sekolah gratis mulai dari SPP hingga seragam bagi siswa. Wali Kota Sorong, Setius Mobat, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Sorong tanpa terkecuali.
1: Pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kita anggarkan tiap tahun 62 miliar untuk menebus beban dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Bukan lomba punya uang, negara punya uang. Negara hadir harus memberi manfaat. Negara

Bupati Sorong Selatan Petronila Krenak menyalurkan bantuan benih ikan nila dan lele kepada 40 nelayan dan pembudidaya ikan yang merupakan orang asli Papua. Bupati menyebut benih ikan ini berasal dari penggunaan dana Otsus. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri.

0: Pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong mendapatkan dukungan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Kabupaten Sorong, Waode Likewati, saat membacakan kesimpulan mewakili Bupati Sorong, Joni Kamuru, dalam rapat uji kelayakan lingkungan hidup dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan RKL RPL rumah sakit tersebut.
1: Pembangunan Rumah Sakit Uni Muda bukan hanya sekedar penambahan sarana infrastruktur fisik, tetapi merupakan langkah strategis daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat dan penguatan sarana edukasi medis di Papua Barat Daya. Setelah menikmati seluruh muatan dokumen amdal, baik terkait analisis dampak kegiatan pertama, peran medis, dan lain-lainnya, kami menilai bahwa dokumen ini telah disusun secara komprehensif dan mengakomodasi prinsip penanganan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong, kami menyatakan mendukung dan merekomendasikan kelayakan lingkungan untuk operasional pembangunan Rumah Sakit Uni Muda. Kami berharap setelah rekomendasi ini diterbitkan, yang memakai konsisten menerapkan

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman, Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda di Sorong Pagi ini. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan. Tadi Anda telah mendengarkan rangkuman berita sepekan. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda untuk membaca nih, pendengar ya, melihat-lihat beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Berita-berita seputar nasional, kemudian juga mancanegara dan bahkan olahraga ya. Kemudian nanti di pukul 7 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terpopuler di rri.co.id. Anda juga nanti dapat kembali mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen di pukul 8.30, dan kemudian nanti di pukul 9 pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah minggu pagi. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, pekan ini berita-berita yang menjadi sorotan ya, berita-berita terkini terpopuler, salah satunya mengenai Menkomdigi tegaskan sisa kuota internet ini ya. Jadi kan selama ini pendengar, kalau kita beli paket internet yang 30 hari atau bahkan sekarang ada yang 28 hari begitu. Jadi kalau sudah tenggat waktunya selesai, sudah tenggat waktunya habis, jadi Hangus ya, hangus meskipun kita masih punya sisa kuota, misalnya masih, misalnya kita beli paketnya yang 12 giga begitu, tapi ternyata masih ada tersisa 9 giga dan tenggat waktunya sudah habis. Dan kemudian beberapa waktu lalu juga MK juga telah memutuskan mengenai sisa kuota internet ini. Nah, ini pendengar, kabar terbarunya Menkomdigi menegaskan sisa kuota internet ini menjadi hak konsumen dan tidak boleh hangus ya pendengar ya. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengeluarkan surat edaran SE tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Jadi kebijakan ini pendengar diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan oleh operator seluler ya. Selain hangus harganya juga. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital pendengar Menkomdigi Mutia Hafid ini menjelaskan langkah ini juga didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hingga saat ini pendengar pemerintah menilai masih banyak ini ya operator-operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut. Dikatakan kami mendapat banyak masukan dari atau aduan tepatnya dari masyarakat mengenai sistem kuota hangus. Karena itu kita melihat dari hasil putusan MK sampai saat ini memang banyak operator yang belum memberikan kepatuhan 100% kata Mutia Menkomdigi nih pendengar. Karena itu kami mengeluarkan SE nomor 4 tahun 2026 isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Dalam SE terbaru tersebut pendengar katanya terdapat 4 poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh operator seluler. Pertama, SE ini mengatur secara tegas agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan putusan MK. Kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Dan ketiga, operator juga diwajibkan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai mekanisme rollover pendengar. Di antaranya ada yang memang rollover secara value kuota, ada kompensasi, ada bentuk program lainnya dan sebagainya. Dan yang penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan begitu. Jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan. Yang penting juga bahwa harus ada edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai pilihan-pilihan atau opsi-opsi layanan yang diberikan oleh operator. Ini juga yang disampaikan oleh Menkomdigi pendengar. Terakhir, lanjutnya operator wajib melaporkan pelaksanaan SE ini setiap bulan kepada Kemkomdigi, di mana deadline untuk pelaporan pertama adalah tanggal 28 September atau persis 1 bulan dari surat edaran ini dikeluarkan. Dengan demikian, dari SE ini kami harapkan bahwa operator segera memenuhi atau mematuhi, kemudian segera melaporkan paling lambat tanggal 28 September 2026. Nah, kita lihat nih pendengar, apakah operator seluler akan mematuhi surat edaran dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini. Kita lihat saja nanti ya. Saya bulan kemarin juga beli kuota yang 12 giga. Jadi tenggat waktunya sudah selesai, itu masih ada tersisa 9 giga dan itu hangus pendengar. Jadi harus beli kuota lagi, kuota yang baru lagi untuk periode yang baru lagi begitu. Tidak tahu nih nanti akhir September itu apakah hangus kuotanya atau seperti apa nih. Saya juga penasaran, nanti pengen tahu kira-kira seperti apa implementasinya juga dari surat edaran ini ya. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda juga termasuk salah satunya yang kesel ini ya, kalau tenggat waktunya masih ada tapi kuotanya tenggat waktunya sudah selesai tapi kuotanya juga ikutan hangus begitu ya, padahal masih tersisa banyak, masih ada tersisa beberapa giga. Kan kalau hangus juga kita yang rugi, belum lagi kalau belinya juga relatif mahal harganya ya. Oke, saya masih punya informasi-informasi lainnya pendengar sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mendengar pekan ini yang juga cukup menghebohkan di tanah air mengenai akun WhatsApp yang dinonaktifkan begitu ya di Indonesia. Jadi ada beberapa pengguna WhatsApp yang akunnya itu dinonaktifkan. Jadi Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Sambo, menyampaikan permohonan maafnya terkait penonaktifan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disampaikan Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Kemkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp. Menyikapi hal itu, pendengar, WhatsApp yang merupakan naungan dari platform Meta telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Dikatakan dalam melakukan proses penangkapan akun-akun yang tidak baik ini, kemudian sistem melakukan kesalahan secara cepat. Sistem dan mitigasi sudah dilakukan untuk mengembalikan akun-akun yang kami melakukan kesalahan dalam memblokir akun-akun ini yang disampaikan oleh Esther dalam keterangan resminya yang diterima rri.co.id. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa penonaktifan itu merupakan murni kesalahan pada sistem layanan WhatsApp. Namun demikian, Esther mengungkapkan bahwa kesalahan sistem itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia mengatakan hal ini terjadi secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia. Ini memang kesalahan sistem yang terjadi secara global dan tidak ada upaya untuk menarget Indonesia. Bagi pengguna yang hingga kini belum mendapatkan kembali akses akun WhatsApp-nya, WhatsApp menyediakan mekanisme banding langsung melalui aplikasi. Jadi setiap pengajuan banding diungkapkannya akan ditinjau oleh WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi dikatakan bahwa pengguna bisa secara langsung melakukan banding di dalam aplikasi. Proses tersebut akan ditinjau oleh WhatsApp dalam kurang dari 24 jam. Itu komitmen dari kami. Ini yang kemudian disampaikan oleh Kepala Kebijakan Publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Sambo, pendengar, terkait penonaktifan akun WhatsApp, sejumlah akun WhatsApp di Indonesia.

0: Aku lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Dari puncak pegunungan hingga pesisir lautnya, tanah Papua menyimpan kekayaan alam yang tak ternilai. Hutan, laut, dan budaya juga sumber pangan yang dijaga oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Lalu, bagaimana kita memastikan kekayaan ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Jawabannya akan dibahas di Papeda Summit 2026, Festival Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua yang akan berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Sorong, Papua Barat Daya. Bergabunglah bersama lebih dari 500 peserta, masyarakat adat, pemerintah, hingga mitra internasional. Mari hadir, dengarkan suara Papua, dan ikut menentukan masa depan tanah Papua. Informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi website dan akun media sosial www.papedasummit.org. Papeda Summit 2026, dari Papua untuk pembangunan berkelanjutan. Pro 1.

Mendengar dari mancanegara, saya punya informasi dari Nepal ya, pendengar, yang sampai saat sekarang ini juga masih menjadi pemberitaan terkini. Dan yang terbaru, pendengar, diberitakan di rri.co.id, korban tewas banjir Nepal ini mencapai 623 orang dan masih ada 1.100 lebih yang masih hilang, pendengar. Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal ini mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Tim pencarian juga masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur Nepal. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana tersebut. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuwakot setelah sungai Botekoshi dan Trisuli ini juga meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai ini membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India ini, pendengar. Dan sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Pendengar, Anda juga bisa baca lebih banyak lagi ya, beragam berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Saya masih punya beragam musik dan informasi yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Sinteyong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santiyunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil, Jambi juga terkenal wilayahnya kecil dan khusus untuk Riau.

0: faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
1: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
0: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutlah melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
3: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini telah berubah-berubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
5: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-pentingnya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
4: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah,

0: Sari melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
3: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
2: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2025-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
4: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
3: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: 1, 2, 3.
6: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
7: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
6: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sutipyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
0: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
6: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
8: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
9: HP dan juga di gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
11: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
10: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi perpak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
11: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
10: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
11: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi sehingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
12: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
3: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
13: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
3: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sorong pagi ini.
3: Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda dengan berbagai program siaran yang masih juga akan saya hadirkan untuk Anda. Masih dengan beragam musik dan informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 8. Dan di pukul 8 pendengar kita kembali akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Setelahnya di pukul 8.30 nanti kembali juga akan saya putarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Di pukul 9 Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi, pendengar. Dan beberapa informasi-informasi seputar mancanegara yang selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, ini WHO menyebutkan ada ribuan pasien Gaza yang menunggu adanya evakuasi medis. Ada juga informasi mengenai 400 kapal dan 6.000 pelaut ini terjebak di teluk akibat konflik, pendengar. Bersama dengan informasi-informasi seputar mancanegara lainnya juga masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 8. Bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga juga bisa memberikan hiburan tersendiri nih untuk Anda mengisi dan menikmati suasana pagi Anda. Kalau pagi ini pendengar saya lihat dari dalam studio ke luar itu biasanya langit biru terlihat sangat jelas. Tapi nampaknya pagi ini kalau saya lihat dari dalam studio ke luar, nampak sangat berawan sekali ini ya kondisi cuacanya pagi ini. Tapi semoga di tempat Anda bisa melihat birunya langit sehingga bisa memberikan keceriaan tersendiri, semangat tersendiri untuk Anda mengisi dan menikmati suasana Minggu pagi Anda ya. Anda yang baru saja mau berolahraga, Anda yang lagi sarapan, Anda yang lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan, atau Anda hari ini lagi mau keluar kota, lagi akan melakukan perjalanan panjang. Selamat menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Anda yang beraktivitas di hari ini atau sudah memulai aktivitas Anda juga di minggu pagi ini, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya juga saya ucapkan selamat pagi ya. Yang ada di Kota Sorong, yang ada di Kabupaten Sorong di Aimas ya, kemudian juga di Maibrat, di Tamrau, yang ada di Sorong Selatan, yang ada di Raja Ampat juga, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Saya memutarkan dulu pendengar lagu dari Dewa 19 dengan Cinta Adalah Misteri.

Pendengar itulah dari Dewa 19 dengan lagunya Cinta Adalah Misteri. Informasi seputar mancanegara, pendengar, saya awali dari informasi mengenai ribuan pasien di jalur Gaza Palestina. Ini masih menunggu evakuasi medis untuk mendapatkan perawatan mendesak. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom menyampaikan kondisi tersebut, pendengar, pada Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Melansir dari Anadolu, WHO pada pekan lalu mendukung evakuasi 106 pasien dari Gaza, termasuk 19 anak-anak. Evakuasi dilakukan melalui perlintasan Rafah dan Kerem Shalom dengan para pasien didampingi 132 orang. Tedros mengatakan evakuasi medis memberikan kesempatan bertahan hidup bagi pasien yang membutuhkan perawatan segera. Ia juga menekankan pentingnya akses berkelanjutan melalui sejumlah jalur perlintasan agar pasien-pasien ini dapat memperoleh perawatan medis tepat waktu. Sejak Oktober 2023, pendengar, sebanyak 13.237 pasien telah dievakuasi dari Gaza. Dari jumlah tersebut, 6.276 pasien merupakan anak-anak, sementara 16.406 pendamping turut dievakuasi. Meski demikian, masih banyak pasien yang membutuhkan evakuasi medis. Kondisi kesehatan masyarakat Gaza ini juga dilaporkan semakin sulit akibat konflik yang berkepanjangan dan kerusakan infrastruktur sipil. Ratusan ribu warga Palestina juga telah mengungsi akibat konflik. Sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara dan tenda, sehingga menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kerusakan fasilitas dan infrastruktur kesehatan juga turut memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Kebutuhan terhadap layanan medis mendesak terus meningkat, sementara kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan semakin terbatas, pendengar. Soalnya saya punya informasi mengenai 400 kapal dan 6.000 pelaut ini terjebak di teluk akibat konflik. Jadi Organisasi Maritim Internasional IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan teluk. Hal tersebut disebabkan konflik yang berlangsung di Timur Tengah, dilansir dari Anadolu. Kondisi tersebut, pendengar, telah berlangsung selama 6 bulan sejak perang dimulai. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan sebagian kapal dan awaknya memang telah berhasil meninggalkan kawasan teluk. Namun hingga 400 kapal membawa sekitar 6.000 pelaut ini belum dapat meninggalkan wilayah tersebut dengan aman. Dominguez menggambarkan situasi di Selat Hormuz ini sebagai kondisi yang masih belum terselesaikan. Selat tersebut, pendengar, merupakan jalur perairan strategis ya, yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas pelayaran, tetapi juga dapat mengganggu rantai pasokan energi dan komoditas penting. IMO juga telah memverifikasi sedikitnya 70 serangan terhadap pelayaran internasional sejak perang dimulai pada 28 Februari. Serangan-serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 19 pelaut meninggal dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar itulah dari Bumerang dengan lagunya Bawalah Aku. Saya masih punya satu lagi informasi seputar mancanegara, pendengar, yaitu mengenai gelombang panas ekstrim yang membelah Italia. Bahkan suhunya ini menembus 44 derajat Celcius. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan Italia. Suhu di sejumlah wilayah Italia mencapai lebih dari 44 derajat Celcius, dilansir dari Euronews, pendengar. Sementara itu, bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi juga semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah di Italia juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi ini masih akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang, pendengar. 9 kota di Italia sebelumnya juga berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Nah, pendengar, itulah beberapa informasi-informasi seputar mancanegara yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, kembali Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya otorita IKN menyiapkan aturan larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia atau BEI memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk menuju rendah karbon. Organisasi Maritim Internasional mencatat ratusan kapal dan ribuan pelaut terdampar di kawasan Teluk. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 89.618 rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Informasi mancanegara, Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengatakan sekitar 400 kapal dan 6.000 pelaut masih terdampar di kawasan Teluk. Hal tersebut disebabkan oleh konflik yang masih berlangsung hingga saat ini di Timur Tengah. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menilai Merdeka Run 2026 mencerminkan semangat komunitas dan kebugaran masyarakat Indonesia. Menurut Hartman, olahraga lari mampu menyatukan masyarakat melalui kegiatan positif yang memperkuat kebersamaan serta menjaga kesehatan tubuh bersama. Otorita IKN siapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia.

0: telah berskala besar di wilayah ikan. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutlah secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
3: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
2: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
3: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
4: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
3: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
5: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
6: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
5: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
7: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
5: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
8: Ini tahun ini lah, lalu ini tahun ini parah.
9: Krisis air bersih dampak

0: musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Kalau sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kering. Ini bukan betul. Sama di atas.
3: Last bulan?
2: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
4: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
6: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting bersama mitra orang tua asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
7: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
6: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
8: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
6: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS, Maksus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Oni Arianto berikut ini.
3: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
9: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
3: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
10: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
3: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Logo tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang merepresentasikan semangat kolektif, sinergi, dan pertumbuhan menuju Indonesia yang lebih maju. Logo HUT ke-81 RI merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario, yang terpilih melalui mekanisme jajak pendapat publik. Tahun ini menjadi kali pertama masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Laman Istana Presiden menjelaskan, secara visual, logo tersebut lahir dari eksplorasi keragaman motif tradisional Nusantara yang dipadukan menjadi satu kesatuan. Desain itu menggambarkan semangat kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi identitas peringatan kemerdekaan, logo HUT ke-81 Republik Indonesia juga diharapkan menjadi simbol persatuan yang mampu membangkitkan optimisme masyarakat.
1: Sorong pagi ini.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar saya Danusyah yang bertugas menemani Anda masih hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selama setengah jam ke depan, kurang lebih sampai nanti di pukul 9, kembali Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Zoar Klaligi, Kota Sorong.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti. Yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah ragu.